0: hari ini 10 September. Perdana Menteri dijadual menghadiri majlis makan malam sempena mesyuarat MA63 di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Pada Jumaat 11 September, Perdana Menteri akan menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP MA63 tahun 2026 di SICC. Seterusnya, beliau akan menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamik Kampung Likas. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan lawatan ke pusat pemindahan sementara mangsa kebakaran Kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Malaysia bersedia menghulurkan bantuan kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Korup dalam kenyataan berkata, bantuan ditawarkan merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara, termasuk operasi pengebuman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta pelaksanaan operasi pembenihan awan. Katanya bentuk dan skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan dan kesesuaian keadaan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan. Dalam pada itu, Datuk Arthur berkata cabaran kebakaran hutan dan jerebu rentas sempadan perlu ditangani melalui tindakan awal, koordinasi, rapat dan tanggungjawab bersama. Justru katanya, kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia amat penting bagi menangani keadaan semasa serta memperkukuh kesiapsiagaan kedua-dua negara menghadapi risiko yang dijangka meningkat sepanjang tempoh cuaca panas dan kering. Bagaimanapun, jelas beliau, Malaysia menghormati sepenuhnya kedaulatan Indonesia dan sekiranya tawaran itu diterima. Malaysia bersedia memperincikan bentuk, skop dan penyelarasan bantuan bersama-sama pihak berkuasa Indonesia. Katanya penyelarasan pemberian bantuan akan dilaksana selaras perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan AATHP. Bagi mendepani cabaran ancaman zoonotik dan denggi, Malaysia dan Indonesia berhasrat memperkukuh kerjasama dalam bidang baharu seperti kesihatan digital, perubatan tradisional dan komplementari penuaan, sehat dan kesihatan persekitaran. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama delegasi Republik Indonesia di luar mesyuarat Menteri Kesihatan ASEAN AHMM ke-17. Katanya pertemuan itu turut menyentuh usaha memperluas pelaksanaan memorandum persefahaman MOU kesihatan yang dimeterai di Jakarta pada 29 Julai 2025. Selain membincangkan pelbagai aspek kerjasama strategik kesihatan antara kedua-dua negara serumpun. Jelasnya kerajaan madani akan terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkukuh daya tahan sistem negara termasuk melalui kerjasama dua hala serantau yang mampu menjamin kelestarian, kesinambungan dan kualiti perkhidmatan kesihatan awam demi kesejahteraan rakyat. Sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat negeri Sabah akan berlangsung di SICC pada 16 September ini berbanding lokasi asal di Padang Merdeka. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata pemindahan itu susulan keadaan jerebu yang melanda negeri dan negara. Katanya keputusan itu dipersetujui Kabinet Negeri Sabah dengan Sabah menjadi lokasi sambutan bersama manakala sambutan peringkat kebangsaan turut berlangsung di Kuching, Sarawak. Persiapan kini giat dilaksanakan bagi memastikan sambutan berjalan lancar. Datuk Jaffri yang juga pengerusi Jawatankuasa Kerja Induk Sambutan Hari Malaysia Negeri Sabah ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Sambutan dijangka menampilkan persembahan tarian, montaj persembahan Malaysia Madani serta penglibatan artis tempatan. Pameran berkaitan sejarah Hari Malaysia turut diadakan melalui beberapa agensi termasuk Arkib Negeri Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Tamu besar Kota Belud kembali tahun ini dengan pengisian baharu menerusi tamu Geopark Kinabalu. Tamu itu akan dianjurkan seminggu lebih awal sebelum kemuncak sambutan pada 17 dan 18 Oktober. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ewan Benedict berkata penganjuran baharu itu mengetengahkan kedudukan Gunung Kinabalu sebagai sebahagian daripada kawasan Geopark selain mengangkat identiti budaya masyarakat Kota Belud. Dato' Ewan ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Selain aspek budaya, tamu besar turut menjadi platform kepada usahawan tempatan memasarkan produk seperti parang, sayur-sayuran dan hasil perikanan. Pelbagai acara tradisi turut disusun sepanjang minggu sambutan yang bermula 10 hingga 18 Oktober 2026 termasuk pertandingan lumba kerbau dan lembu. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menyasarkan rundingan bersama Kerajaan Negeri Sabah dapat dimuktamadkan sebelum akhir tahun ini. Ia bagi membolehkan operasi agensi itu dilaksanakan sepenuhnya di Sabah. Ketua Pengarah AKPS, CP Dato' Sri Muhammad Suhaili berkata, perbincangan mengenai pengoperasian AKPS di Sabah masih berjalan termasuk bagi memastikan kepentingan negeri terus terpelihara. Dato' Sri Muhammad Suhaili ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Tambah beliau, AKPS diyakini mampu memperkukuh tindakan terhadap kegiatan rentah sempadan menerusi gabungan fungsi beberapa agensi penguatkuasaan sempadan. Operasi yang lebih menyeluruh turut diharap dapat meningkatkan lagi keberkesanan kawalan sempadan demi kepentingan rakyat dan keselamatan negeri. Mangsa kebakaran membabitkan 3 kampung di kawasan Numbak, Kota Kinabalu boleh membina semula rumah di kawasan berkenaan. Namun, hanya mereka yang benar-benar layak dibenarkan berbuat demikian. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata, DBKK bersama Kerajaan Negeri kini sedang menyusun semula kawasan itu agar pembinaan rumah dapat dilakukan mengikut plot yang lebih teratur. Ia termasuk menjalankan pemeriksaan dan pengukuran bagi mengelakkan perebutan tapak. Dato' Sri Sabin ditemui media pada program lawatan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman bersama mangsa bencana kebakaran di PPS Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Dalam lawatan itu, Tun Musa menyampaikan sumbangan berupa wang tunai dan barangan kepada Perkembangan Sukan Para Sukma 2026 Selangor. Kontingen Para Sukma Sabah meraih olahraga 6 emas menerusi acara renang dan 1 emas dalam para powerlifting. Sabah menduduki tangga kedua dalam carta pungutan pingat dengan 60 pingat emas, 43 perak dan 37 gangsa. Sabah menyasarkan kutipan 66 pingat emas pada para sukma kali ini yang berlangsung dari 5 hingga 11 September. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Perdana Menteri dijadual hadiri mesyuarat MA63 di Sabah. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran dan jerebu. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Awal FM.

0: untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.
1: Tawang. Tawau FM, radio pilihan anda.

Lihan Anda.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, lagi berang Kuasa 2 bersama dengan Salim. Dua buah lagu yang cerita dan juga air mata kasih.
2: Itulah kadang-kadang kesedihan-kesedihan membuatkan air mata keluar.
1: Iya, betul.
2: Gembira pun air mata keluar, sedih pun air mata keluar. Tapi itulah dinamanya fitrah kan.
1: Yes.
2: Untuk mengurangkan stres tu salah satunya tu ialah dengan nangis.
1: Betul. Kalau boleh menangis caranya.
2: Tapi dia cakap laki-laki susah mau menangis.
1: Jangan.
2: Kadang-kadang dia orang senyap-senyap tu menangis.
1: Iya. Hati dia orang pun lembut juga bang.
2: Fitrah gitu. Kan. Yes. Kadang-kadang dia nak mau tunjuk.
1: Dalam ketegasannya ada kelembutannya.
2: Ada kelembutannya pas gitu kan.
1: Iya.
2: Apalagi kalau dikecewakan sudah kelam. Iya. 14 kali dikecewakan sudahlah.
1: Memanglah selesai
2: kalau trauma sudah dia.
1: Kan
2: lagu feminin dia nyanyi itu. Kan
1: itulah.
2: Tapi itulah mengajar kita kehidupan.
1: Ya, betul.
2: Dalam apalagi kalau melibatkan usaha kan. Kadang-kadang air mata tu antara yang selalu bersamalah. Tapi bila berlaku macam gitu kan, jangan berhenti.
1: Betul.
2: Berehat. Kan pasti sambunglah di mana kamu berhenti.
1: Yes.
2: Kan yang penting itulah yang aku cakap tadi tu, hukum Murphy tu. Kita jangan terlampau sangat memikirkan suatu benda yang tak pasti. Sebab makin kita merisaukan dia akan jadi.
1: Iya.
2: Itulah kan. Lah, kan.
1: Ya, betul.
2: Itulah.
1: Okey, 8.30 kita nantikan diari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Samba FM, Sanakan Keningan dan juga Tawa FM.
2: Okey. Bersama dengan
1: Jenny Mantra.
2: Belum tak pagi.
1: Mana satu lagunya tu?
2: Tu.
1: Terhilang lah pula.
2: Okey. Mantra. Krik krik.

0: Baik, kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah, Edwin, untuk perkembangan di daerah masing-masing.
1: Betul.
0: Kalau di Tawau, kita ada Anne. Selamat pagi, Anne.
1: Hai, Anne.
2: Selamat pagi, kawan-kawan semua.
1: Selamat pagi. Okey, seterusnya di Keningau pula kita ada Atika. Hai, Atika.
3: Selamat pagi, Ikhle, Edwin dan juga rakan-rakan sekalian.
1: Okey.
0: Di Sandakan, Didi. Selamat pagi, Didi.
4: Selamat pagi, kawan-kawan Ikhle, Edwin and juga Atika.
0: Wah, semua sihat ya?
2: Sihat.
4: Alhamdulillah, sihat.
3: Alhamdulillah.
1: Syukur. Okeylah, jadi kita bermula dengan Didi di Sandakan untuk dari sana sini. Silakan, Didi.
4: Baiklah, terima kasih Double E dari Sabah FM, bagus bah, dan dari sana sini dari Sandakan FM bersamamu pagi ini, yang mana pukul 7 pagi tadi telah pun bermula Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC bagi tahun 2025 dan Majlis Jasamu Dikenang bertempat di Dewan SJKC Cihua yang diresmikan oleh Dato' Roslin Dato' Siabok, Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan. Seterusnya kita kongsikan pula dari sana sini dari rakan setugas Keningau FM, hebat syoknya bersama dengan Atika di sana. Silakan, Atika.
3: Baik, terima kasih Didi daripada Sandakan FM bersamamu dari Keningau FM. Ada satu perkongsian untuk dari sana sini 10 September 2026 iaitu berkenaan dengan program Career Insight Career CICF Peringkat Daerah Keningau tahun 2026 akan diadakan pada pagi ini bermula pukul 8 pagi sehingga 1.30 tengah hari bertempat di Dewan Seri Panglima Lee Sien SMJK Ken Wah. Dan antara pengisian program berkenaan ialah Forum Kerjaya TVET dan juga Pameran Kerjaya dan IPT. Baiklah, itu saja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Anne di Tawau FM, stesen pilihan anda. Silakan, Anne.
2: Terima kasih Atika dari Keningau FM, hebat syoknya dari Tawau FM. Stesen pilihan anda, satu makluman berkaitan dengan Jabatan Pembangunan Wanita JPW melalui Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan melaksanakan program toleransi sifar keganasan, advokasi anti gangguan seksual dan hari menangani keganasan terhadap wanita yang bermaklumat untuk memberikan pemahaman dan juga kesedaran mengenai gangguan seksual dan isu keganasan terhadap wanita. Dan program tersebut telah pun bermula 7.30 pagi tadi hingga 5 petang ini. Untuk edisi hari ini 10 September bertempat di Ballroom Sea Fest di salah sebuah hotel lah di Sempurna, dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Syukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Satu makluman dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Kembali semula bersama dengan Edwin dan juga Ikhla di Sabah FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Anne di Tawau. Yang pertama di Sabah FM, kita mau kongsikan acara yang berlangsung bermula pagi tadi, 8 pagi ini, iaitu InterVarsity Surgical Quiz 2026 sempena dengan Sabah Surgical Conference 2026 with Malaysia Upper GI Surgery, MUGIS. Berlangsung 8 pagi tadi untuk hari pertama bagi preliminary round di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi Universiti Malaysia Sabah, UMS.
0: Ya, okey, itu untuk pukul 8 pagi tadi. Dan seterusnya ini pula untuk Majlis Peresmian Penutupan Kursus Water Sanitation and Hygiene Wash Peringkat Kebangsaan Zon Borneo tahun 2026 yang berlangsung di Papar dan bermula pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, yeah, okey. Di Mondikot Deer Camp Papar. Seterusnya ataupun akhir sekali kita kongsikan ini berkenaan dengan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan bermula hari ini. Ketibaan akan dijangkakan pada petang ini 5.40 petang di Kota Kinabalu, dan sejurus lepas itu akan terus menuju ke salah sebuah hotel di Kota Kinabalu untuk bermula 6 petang nanti mesyuarat Majlis Pimpinan Negeri MPN Sabah bersama dengan Ketua Menteri Sabah dan juga Premier Sarawak. Itu untuk hari ini, dan esok pun ada acara, tapi itu akan kita kongsikanlah untuk dari sana sini esok pula.
0: Ya, betul. Padat jadual Perdana Menteri kita.
1: Ya.
0: Okey, dan terima kasih untuk kawan-kawan di Keningau, Atika, Sandakan, Didi dan Tawau, Anne.
4: Terima kasih.
2: Ya, terima kasih kembali.
0: Selamat bertugas semua.
1: Bye-bye.

0: satu jemaat. Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Tawau FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.

0: 8:50 minit pagi waktu ini, 9 pagi nanti kita nantikan berita dari Sabah, Sabah yes, FM pula. Betul Tama, betul, 9 pagi.
1: Selamat pagi, mana juga anda berada
0: semuanya. Terima kasih kawan-kawan yang terus setia bersama-sama kami. Jangan lupa kamu respon untuk kita punya tajuk pagi pasal kehilangan.
1: Kehilangan ya.
0: Apa yang kamu kehilangan?
1: Kehilangan. Pasti. Ada

0: Kawan-kawan kita yang sudah respon ni banyak sudah lah. Kita bacakan beberapa lah daripada rakan-rakan kita.
1: Mana dia?
0: Mana surat tu? X dulu dia. Ya, betul.
1: Okey.
0: Daripada siapa kita ada?
1: Jamal tadi tu. Mana Jamal?
0: Apa bilangnya ni? Katanya, Assalamualaikum. Selamat pagi DJ dan N. Semoga sihat selalu, ceria selalu. Selamat pagi buat semua pendengar Seta Tau FM pilihan anda.
1: Dan selamat pagi semuanya ya. Dan ini dia cakapnya dia ambil minum apa dia sekarang ni? Doa
0: minum teh susu dia. Doakan perjalanan pergi kerja bawa bawa kolong.
1: Oh yalah. Okay, sebab dia kan buat sofa kan. Jo.
0: Jo, selamat pagi. Hai. Siapa dua? Saya Jo dari kampung Kunat Tiga. Merasa kehilangan orang tersayang. Jo kehilangan orang tersayang, seorang ayah yang baik pada tahun 2013. Semoga arwah ayah di sana dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin. Terima kasih DJ berdua. Terima kasih Jo.
1: Ya, sedangkan saya patihan lah. Bahar Mada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya selamat bertugas untuk DJ berdua. Dan Lion Tower FM semuanya. Ini bisa memang lapor-lapor sikit lah. Alhamdulillah. Apa itu? Alhamdulillah. Cerah jerebu.
0: Cerah jerebu agak kurang sebab sudah kemarin hujan lebat.
1: Respon pagi ni kalau kehilangan ni
0: kalau
1: rasa.
0: Kalau pasal hilang ni memang selalu terjadi buat warga Temanggong. Hilang lain biasa terjadi bila hujung minggu. Hilang duit sebab harga minyak makin naik.
1: Sabarlah macam mana.
0: Hilang buah rambutan kubang dimakan tupai. Tapi tak apalah kongsi rezeki bilangnya.
1: Kongsi rezeki zaman kanu, Bahar.
0: Betul.
1: Kami pun mau juga. Aiman, apa kabar Aiman? Katanya sini selamat pagi Bang DJ Ahi dan juga Kak En. Selamat bertugas.
0: Banyak sudah kawanku hilang. Tiba-tiba bila susah je baru orang muncul. Bila senang baru hilang. Bila susah ada orang baru muncul. Bila senang hilang. Terima kasih DJ. Terima kasih Aiman.
1: Semua orang alami itu. Semua orang alami.
0: Aku pernah hilang sabar. Memang begitu. Bilang sama Kromox.
1: Itulah.
0: Okey, terima kasih.
1: Banyak perkara-perkara yang hilang dalam diri kita apa semuanya kan? Nilainya ada.
0: Betul.
1: Tapi kadang-kadang kita tidak dapat menilainya.
0: Itulah.
1: Didi.
0: Didi dari Temako. Cerita pasal hilang ni paling sedih dan sampai sekarang auto nangis ingat orang tersayang hilang yang hilang. Didi kehilangan orang yang tersayang yang bergelar mak meninggal 2 tahun yang lalu. Pernah sekali Didi bawa anak bini pergi bandar jalan-jalan. Waktu belikan anak jajan di gerai nenek-nenek tu, lepas tu mau bayar tengok tangan nenek yang keriput, datang air mata aku ingat tangan arwah nenek, arwah makku yang keriput selalu picitkan kepalaku. Waktu Didi selalu baring di pahanya, bukan dipicit, Didi sakit kepala.
1: Itulah.
0: Tapi jadi memang selalu bermanja, itulah. Kan?
1: Oh, jangan dibaca.
0: Oh, hai. Oh, di bawah. Lagu. Okey. Atau yang jangan dibaca apa? Yang dia punya ucapan tadi semua kah?
1: Ini saya ni.
0: Oh, di bawah lah.
1: Ini baru jangan baca.
0: Okey.
1: Nah, itulah kan.
0: Kasih. Okay, nanti kita bacakan respon pada rakan-rakan kita.
1: Yang lain.
0: Kita nantikan berita utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sabah FM. Sarawak FM.

0: Gerentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau back?

0: Bukan 24 minit pagi waktu ini.
1: Sudahkah anda bersenaman-senaman ringan?
0: Ya, buat senaman ringan untuk melancarkan darah dan juga apa ni?
1: Apa-apa yang boleh diregang-regangkan lah.
0: Iyalah, betul.
1: Sebab kadang-kadang penyakit-penyakit datang ni sebab ada masa saya di KK tu kan.
0: Kenapa?
1: Saya jumpa satu sensei.
0: Okay.
1: Dia bagi tahu semua penyakit akan tengok sungai. Pergi mana itu semua sampah. Pergi hulu dia bilangnya. Sama kita punya badan. Mana semua itu pergi semua penyakit? Pergi kaki dia bilangnya.
0: Pergi kaki.
1: Jadi dia cakap punya sumbernya itu di situ. Dia akan berpunca situlah.
0: Betul.
1: Jadi puncanya itu di perut. Tapi turunnya ke sana. Jadi dia suruhlah exercise berjalan banyak.
0: Betul. Kemarin pun petang saya sempat.
1: Sempatnya?
0: Berjoging.
1: Dia bukan. Dia berjoging, anaknya berjoget.
0: Ikut juga berlari.
1: Tapi begitulah. Kadang-kadang jadi pemangkin kan. Kadang-kadang ada yang anak yang mau kan. Jomlah kita lari-lari. Kan
0: ini mamaknya yang mau bawa anaknya.
1: Syukurlah bang kan.
0: Okeylah tu.
1: Kehidupan hidup sehat ni begitulah. Kadang-kadang kita kena forcing lah dengan diri kita.
0: Betul. Iya. Kalau kita tak paksa diri kita bila kita mau mula.
1: Dia kan? Permulaan tu yang susah.
0: Betul.
1: Tapi bila sudah kau membuat kebiasaan.
0: Bila sudah buat dia ada jadi kebiasaan.
1: Jadi kebiasaan.
0: Kau akan ada ni. Yes, ada kan rasa
1: best body.
0: Okey, esok saya akan buat lagi. Esok akan buat lagi. Jadi bila lama kelamaan itu menjadi rutin harian, kamu pun tak sedar kamu buat benda yang kamu suka.
1: Baik kan?
0: Iya, yang baik.
1: Saya pun banyak buat begitu kan. Kadang-kadang bukan lagi kan selalu tu.
0: Ya.
1: Saya pun akan buat selalu begitu lambat datang pejabat, lambat datang pejabat. Rutin saya buat kan. Rutin saya buat. Itulah kena keluar tu surat tujuh sebab. Rutinnya.
0: Itulah.
1: Sebab aku ingat orang cakap orang yang bagus dalam kerjanya ni kan susah mula cari.
0: Ya itulah.
1: Ya.
0: Macam
1: jadi aku, saya ni susah mula cari.
0: Macam saya susah dicari begitu. Ya.
1: Itu masalah kan. Rupanya salah tafsir.
0: Macam-macam ada satu cerita kan. Bilangnya tak pendek sya ni.
1: Okey.
0: Sekejap pendek sya ni. Okay. Tapi dia cerita lucu.
1: Okey.
0: Suami isteri. Jadi si suami dia cakap kan, dia cakap dengan isterinya, dia bilang abang nak buat kopi. Lepas tu dia cakap pergilah dapur. Gula mana? Terus tu dia tanya isterinya, gula mana? Isteri bilang ada dekat dapur. So dia pergilah dekat dapur. Ini kenapa gula ni? Ini gula tapi kenapa tulis garam? Supaya semut tak boleh cari. Macam tu jugalah abang bilangnya. Macam gitu jugalah abang. Nama di telefon Junaidi. Tapi nama benar Junaida.
1: Kamuflaj. Pagi jadi Junaidi, malam jadi Junaida. Abang pergi mana? Meeting, mesyuarat, masjid. Pokoknya jumpa si Junaida. Dengan Junaidi.
0: Itulah.
1: Itulah dia kehidupan kita ni kan. Aturlah ya. Yang penting kebaikan tu kebaikan juga.
0: Ya.
1: Kejahatan tu kejahatan juga. Dia akan balik. Istilah dia karma. Kan. Buat baik berpada-pada.
0: Kan? Buat jahat jangan sekali.
1: Buatlah banyak kali.
0: Ya.
1: Kan. Lagipun kalau macam sekarang ni kan.
0: Apa?
1: Macam suami istri dengan anak-anak kan. Jujuran tu penting. Ya. Jadi jujurlah kalau Sapril.
0: Jujurlah Sapril.
1: Faldi.
0: Jujurlah padaku.
1: Lagi
0: cinta. Ingatkanlah aku. Astaga. Okey, kita bacakanlah respon.
1: Banyak nananya daripada
0: banyak nananya. Ya itulah.
1: Penyakitan rupanya.
0: Faldi Sari.
1: Hai, apa khabar?
0: Assalamualaikum DJ Abang Ai dan En, apa khabar hari ini? Sihat kami alhamdulillah. Selamat bertugas DJ geng Khamis. Katanya baru-baru ni aku kehilangan anak kucingku. Bukan satu ekor, dua ekor, tapi lima ekor terus.
1: Hilang ya.
0: Baru lahir batu DJ Andu, bang. Satu dua. Ini kenapa? Oh, mengamlah lima ekor. Oh, besar-besar kan? Sudah ni.
1: Ya, sansa.
0: Mati satu kali ke? Mati pula. Kehilangan ke satu kali? Faldi Sari. Terus hilang semua. Lima ekor
1: dia
0: sekaligus.
1: Hilang.
0: Kan?
1: Kan.
0: Mungkin orang ambil kali.
1: Kali biasa begitu ni cantiknya. Kan diambilnya.
0: Ya, betul. Lagi-lagi kalau bulu-bulu yang warna-warna yang unik ni. Sekejap-jap tu hilang.
1: Ini warna-warna ini yang common ni sini. Yang common punya ni si Oyen ni.
0: Ya, Oyen.
1: Kan.
0: Tapi itulah perangainya comel kalau kucing-kucing Oyen ni. Tak mustahil orang
1: mana
0: ambil. Biar kucing kampung kan.
1: Itulah. Mana dia comel ni. Dia ni kucing dengan harimau. Kucing anu ya. Hutan pun.
0: Comel juga.
1: Harimau tu punya garang dia besar. Cuma sekecil dia. Bunyi-bunyi kucing tu.
0: Bila kan? Besar. mengaum juga.
1: Mengaum.
0: Kan?
1: Ini kita saya ni menguap.
0: Daripada Mami Jun.
1: Hai.
0: Semua pagi apa yang hilang? Kalau saya selalu baju hilang. Tak tahu pergi mana. Selalu juga hilang selera makan ku kalau malam. Adakah faktor kot?
1: Faktor
0: umur kot. Okey, DJ berdoa, DJ AI dan S. Selamat bertugas. Selain itu, FM. Terima kasih.
1: Kadang-kadang cicip-cicip
0: kalau,
1: tu. Betul.
0: Ya, baju hilang tu sama ada mungkin anak-anak yang pakai kali Mami Jun.
1: Ya.
0: Kalau sama saiz lah.
1: Menengok dekat kecilnya matanya. Bukan main jubah-jubah kat tu?
0: Betul lah.
1: Oh, punya baju lah kan.
0: Ni. Peracik ini ni, banyak kategori hilang. Mau tukar banyak tajuk healing. Bukan hilang. Oh. Macam
1: yalah, susah hilang tu lah kau pergi healing.
0: Ya.
1: Kan? Pasal kau melupakannya dulu.
0: Okey, setakat ni tiada lagi yang hilang. Mau cakap hilang, kasih sayang, nanti dikecam. Oh, tak lah bah.
1: Itu normal lah betul. Siapa-siapa pun dalam percintaan kan.
0: Betul.
1: Kan? Mm-mm. Sebab kalau kasih sayang tu tak lain tu percintaan saja. Cinta kadang orang tua.
0: Ah, betul.
1: Kan? Mm-mm. Ini siapa ni? Ica.
0: Icang. Salam rindu anak isteri di Sempurna. DJI baru dengar. Respons kehilangan semua kelebihan yang bos pernah bagi. Okey, di sana semua ditarik balik. Dia tarik balik. Oh, minyak lah ni. Dan buat sahabat-sahabat operator, satu kerja aku di Merotai, sahabat 51 dan Tenom, sabar semua.
1: Iyalah.
0: Ya, apa boleh buat sabar
1: lah kan. Cuma kan kita tak boleh dia kawal dia.
0: Ya, betul. Itu di luar kawalan kita.
1: Kan. Kak Mina.
0: Kak Amina Badrun, kita respon. Dengarkan. Dia punya mungkin respon
1: dialog.
0: Ataupun dialek pagi. Dialek, kan?
1: Dialog pula.
0: Kita dengarkan dulu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: DJ Azza dan DJ Ahi.
1: Iya.
2: Direk saya ada dalam dua bahasa. Bahasa tidung dan bahasa blongan.
1: Iya kak.
2: Direk tidungnya. Tatak nio seliraku ngakan.
0: Tatak nio
2: direk belongan.
0: Oke.
2: Jawol na selire.
0: Jawol na selire.
2: Buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ berdua dan keluarga
1: dipermudahkan Allah.
2: Dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih.
2: Suang-suang. Bye stakar kodangan.
1: Heeh.
0: Terima kasih,
1: Kak
0: Amina.
1: Cik D ini dalam bahasa
3: Assalamualaikum.
1: Burung belum menyapa. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Cik D mau berdelek dalam suku kaum
0: tidur.
3: Tatak nio selera akan ku.
1: Sekian
3: terima kasih DJ. Semoga dipermudahkan urusan DJ Anti dan DJ N. Terima kasih.
1: Aduh, burung.
3: Suam-suam dengan Gagiskom.
0: Makasih Cik D.
1: Suam-suam dengan Gagiskom.
0: Satu je pertanyaan sih N. Itu burung jadi siapa tu? Comel pula siulannya.
1: Aku pun tengah fikir tu.
0: Kalau ada jual di sini Cik Din.
1: Pipit kah?
0: Iya. Burung apa tu Cik Din?
1: Dia masalahnya
0: cuma
1: dia.
0: Cuma pula siulannya kan
1: air? Tim frame dengan suara cucu.
0: Iya, kuat.
1: Jadi,
0: betul.
1: Jadi cucu kah berbunyi burung kah atau burung bunyi cucu? tanya saja.
0: Tanya saja.
1: Dan,
0: terima kasih Cik Din.
1: Berlaku confusing situ. Hai.
0: Daripada Abdul Hasan. Abdul Hasan
1: jemput
0: dia punya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, nanti kita bacakan respon daripada rakan-rakan kita lagi seketika nanti.
1: Kalau ada lah.
0: Adalah di Facebook belum lagi kita tengok.
1: Oh belum.
0: Nanti kita tengok kalau ada di Facebook rakan-rakan kita yang respon di sana. Sekejap lagi kita bersama untuk Bisik Celebrity.

0: Renta Pagi.
1: Renta Pagi. Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
2: Bukan selebriti itu kah tu?
3: Bukan, dia tu pempengaruh.
1: Bisik.
2: Bisik.
3: Bisik.

0: 9:34 minit pagi waktu ni, masa yang kita bersama menerusi bisik celebrity.
1: Andai ku tahu
0: Kapan tiba
1: masanya.
0: Lagi lagunya kekasih gelapku.
1: Ya. Jadi banyak lagu yang dia dikolaboratifkan.
0: Iya, betul.
1: Dan itulah satu.
0: Selain tu, kumpulan ni juga pun ada lagu-lagu dakwah.
1: Ada banyak itu, salah satunya tu yang tadi tu.
0: Betul.
1: Yang anu tu apa tu? Yang pusat kematian tu.
0: Andai ku tahu syurgamu, banyak lagunya. Lagu-lagu bersama dengan Rosa pun ada.
1: Dan itulah untuk didedikasikan apa ni, kepada peminat-peminat secara selama 3 dekad.
0: Betul. Uih, 3 dekad, 30 tahun.
1: Jadi mereka berinisiatiflah untuk membuat satu kolaboratif nostalgia bersama dengan peminat setia-setia di mana?
0: Di Malaysia. Kumpulan Ungu. Ini baru-baru ni dikatakan lebih 2 jam ya beraksi
1: dengan 20 lagu.
0: Betul, dengan rangkaian lebih 20 lagu konsert Ungu 3 Dasawarsa. Special night in Kuala Lumpur. Bukan sekadar nostalgia 3 dekad, sebaliknya bukti hubungan kumpulan asal Indonesia tu tetap utuh dengan peminat di negara ini.
1: Di salah sebuah apa ni tempat Damansara
0: konsert berkenaan kan.
1: Jadi baru-baru ini konsert tersebut memperlihatkan bagaimana Ungu ini sendiri masih lagi mampu menghidupkan momen-momen bersama dengan peminat melalui lagu-lagu mereka. Dan sejak kali pertama mereka mengadakan persembahan di Malaysia pada tahun 2007, kalau kita recap balik kan.
0: Ui, lamanya sudah
1: tu. Sekarang 2005 berkira 21 tahun 21 tahun yang lalu.
0: Yalah,
1: jadi betul. Ungu yang dianggota ini kita tahu macam Fasha vokal,
0: vokalis
1: Enda Dere, dan juga Onci gitar, Maki sebagai bassist, dan juga pemain drumnya Roman tu semua antara hampir setiap tahun kembali bertemu dengan peminat-peminatnya.
0: Betul.
1: Di seluruh negara termasuk Malaysia kan.
0: Dan yang menariknya, diorang punya konser ni air, diorang pakai baju Melayu. Lengkap dengan tanjak. Sebelum membuka persembahan dengan lagu dendangan Biduan Wanita Negara.
1: Cindai.
0: Datuk Seri Siti Nurhaliza lagunya Cindai.
1: Cindai lah mana. Jadi Fasha sendiri sebagai penyanyi mempamerkan aksi bersilat.
0: Itu sebagai openingnya pembuka tirai sebelum menyapa penonton. Itulah kali pertama diorang datang ke Malaysia pada tahun 2007. Sudah 19 tahun Ungu ulang-alik Malaysia Indonesia. Dan setiap kali betul diundang ke Malaysia,
1: Ungu tak pernah tolak
0: sebab dia tahu peminatnya ramai juga di Malaysia kan.
1: Malaysia sebenarnya tidak pernah mati dalam diri diri mereka lah, dalam
0: betul.
1: Ungu ya. Jadi setiap kali Ungu ke Malaysia, mereka akan disambut dengan tangan terbuka ya, dengan penuh cinta. So dia pun pasal begitulah, thank you lah dengan Malaysia, sebab katakan Malaysia seperti ini rumah keduanya.
0: Jadi kembali ke pentas dengan penampilan lebih casual, Ungu pun meneruskan persembahan menerusi Cinta Gila dan juga I Need You.
1: Jadi itulah pasal katanya lagi ini bukan sekadar vokalis ya,
0: lagu, betul.
1: Dia ini sebenarnya bijak untuk menggunakan pentas dengan pelbagai ruang komunikasi. Komunikasi penting.
0: Ya betul.
1: Sama dengan peminat.
0: Itu salah satu juga untuk itulah tarik peminat kan.
1: Iyalah, dan menunjukkan kemesraan.
0: Kemesraan, keakraban dengan peminat.
1: Kan.
0: Barulah peminat pun rasa
1: terasa macam dihargai dengan gurauan-gurauan kan. Daripada penonton apa semuanya. Itu sebenarnya melonjakkan momentum.
0: Betul.
1: Yang bolehkan ruangan tersebut tidak lekang.
0: Betul.
1: Dengan
0: nyanyi sama-sama lagi dengan peminat-peminatnya kan. Jadi usai mendengarkan lagu Percaya Padaku, Pasha mengimbas perbezaan jiwa penulis lagu dahulu dan kini, khususnya dalam soal cinta. Kalau dulu bila buat lagu, betul-betul lagu tu serius. Jadi lelaki berikan lagu kepada perempuan, mereka tahu kita ni betul-betul serius. Contohnya itulah dalam lagunya Percaya Padaku. Liriknya berbunyi, berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemputmu. Itu maksudnya, sampai mati pun sanggup dia tunggu. Itu dululah. Tapi kalau anak muda sekarang,
1: dah sampai tunggu.
0: Mana lagi cakap benda-benda begitu kan. Tapi katanya mungkin lirik tu diubah suai untuk yang peredaran semasa lah sekarang kan,
1: dia
0: Gen Z sikit gitu.
1: Jadi
0: tapi masih lagi romantik.
1: Masih romantik dia. Sisi romantis sekarang ni, di Gen Z sekarang ni masih wujud ke lagi?
0: Masih juga tu.
1: Kadang-kadang menjiwai tu kan.
0: Tapi biasalah, mungkin sekarang ni macam straightforward terus sekali kan.
1: Gitu.
0: Berbanding kau dulu berpuitis sikit.
1: Sangat.
0: Berlapik-lapik lagi.
1: Sangat.
0: Kalau sekarang
1: sampai nak paham tu cewek tu, tinggalkan terus.
0: Iya, yang tak pandai paham
1: satu hal. Juga. Orang cakap mau makan sudah, masih lagi situ kau merajuk lah apa semuanya. Sejuk me tu. Jadi tinggalkan. Tapi sekarang ni barangkali begitu. Sebab ada juga mempertikaikan tentang isu pekerjaan budak-budak Gen Z sekarang ni kan.
0: Kenapa?
1: Kadang-kadang tak boleh dilapisi perkataan tu. Kena direct juga. Kan?
0: Yalah.
1: Jadi kembali kepada Pasha ni katanya. Dia memaklumkan bahawa lagu dahulu ni kan lebih mudah untuk menyentuh perasaan.
0: Betul, dihasilkan sebab dengan sepenuh hati. Sehingga pendengar pun turut dapat menghayati emosi yang disampaikan. Lagu-lagu sekarang pun begitu juga.
1: Ada, tapi ya, emosi orang lain.
0: Ya, betul.
1: Memberontak. Kita emosi kita dulu mendayu-dayu, romantik. Ya,
0: betul.
1: Jadi tidak heran lah apabila macam lagunya, apa tu, Cinta Gila.
0: Cinta Gila, hampa hatiku, percaya padaku, sejauh mungkin seperti yang dulu, cinta dalam hati, gerimis mengundang, andai ku tahu bila tiba. So lagu-lagunya yang top lah kan. Ada yang kan beramai-ramai dengan peminat juga. Jadi segmen Andai Ku Tahu dan Bila Tiba tu membawa perubahan suasana apabila Don yang sebelumnya rancak, betul, jadi lebih tenang menerusi karya yang syarat dengan peringatan mengenai kehidupan dan kematian.
1: Itulah,
0: betul
1: kan?
0: Lah, jadi turut Ungu pun turut menyelidikan karya baru mereka. Utara Selatan menampilkan dan memberikan bayangan baru, tapi dengan material yang baru yang mempunyai nuansa bersama juga dengan lagunya Andai Ku Tahu dan Bila Tiba.
1: Bila Tiba ni aku cakap ni.
0: Yes, betul.
1: Lagu ni kan.
0: Dan bukan saja Ungu yang hadir dalam konsert tersebut. Mereka
1: Malaysia
0: membawakan
1: sendiri
0: juga penyanyi tempatan Marsha Milan. Memberikan warna tersendiri apabila bergandingan dengan Ungu menerusi Bismillah Cinta dan juga Tercipta Untukku.
1: Wow. Amazing ya.
0: Mesti ganding, best orang punya konsert kan.
1: Sangat. Gandingan betul yang begitu mungkin dinanti-nantikan.
0: Ya, betul.
1: Ya, jadi satu variasi yang boleh nampak satu tone yang berbeza yang menyebabkan perjalanan muzik mereka itu menjadi satu perhatian.
0: Betul-betul.
1: Jangan menjadi earworm.
0: Dan sambutan lagu-lagu. Ya, tiga dekad Ungu turut diraikan dengan menerusi acara. Ada cukup potong kek.
1: Iyalah.
0: Kan. Bersama dengan penonton, dengan 3,000 penonton. Dan turut menyanyikan
1: lagu. Ya, makan 3 orang saja.
0: Ya, itulah.
1: Untuk 3,000.
0: Untuk 3,000 orang.
1: Ya,
0: itulah. Menyanyikan lagu ulang tahun buat kumpulan berkenaan. Jadi momen itu pun menjadi penghargaan lah kepada Maki, salah satu anggota asal yang masih kekal bersama dengan Ungu sejak penubuhannya pada tahun 1996.
1: Wah,
0: kalau 1996, jadi usia diorang ni sudah 30.
1: Cikgu ku cakap kan, kalau nak tahu
0: lah, 31 gitu.
1: Cikgu ku cakap kalau nak pastikan, pakai cakap 30-an.
0: Ya, 30-an.
1: Ada anya tu.
0: Ya.
1: Sangat menarik sekali. Gelir-gelir menyumbangkan apa ni, suara.
0: Dengan
1: semua
0: lagu Kekasih Gelapku.
1: Kan.
0: Sebagai tanda drama penghargaan.
1: Kah, pemain gitar kah. Apalagi digabungkan lagi dengan peminat-peminat kan.
0: Ya. Jadi dorang pun menghiburkan penonton.
1: 2 jam bah.
0: Lagu closing dorang, seperti mati lampu lah sayang, seperti mati lampu. Aduh. Hampir 2 jam dorang punya konsert ya, persembahan AI.
1: Ya, menghiburkan 3,000.
0: Ya, betul.
1: Peminat-peminat ya.
0: Yes.
1: Nak mau berganjak?
0: Nak mau berganjak biar sudah yang closing tu. Mau juga. Jadi konsep berkenaan membuktikan usia 3 dekad tidak memadam hubungan Ungu dengan peminat di Malaysia. Selagi lagu mereka ni terus menjadi sebahagian daripada memori hidup peminat, selagi itulah juga Ungu ada alasan untuk kembali ke Malaysia.
1: Jangan cakap aku membesar dengan lagu ni.
0: Betul.
1: Kan? Jadi itulah kadang-kadang dinyanyi semula. Tapi kalau mau tengok lagu tu okey tu nak kan, dinyanyikan semula.
0: Betul-betul.
1: Kan macam lagu-lagu dulu.
0: Lagu-lagu dulu. Kan, macam kan? Begitulah. Banyak sekarang lagu-lagu yang lama dinyanyikan semula.
1: Dinyanyikan semula.
0: Oleh penyanyi-penyanyi baru kita.
1: Kan. Jadi paling pun bertukar 20% saja dari segi arrangement music. Tapi masih lagi dia punya lentok tu masih sama.
0: Masih sama.
1: Banyak kan yang cover-cover kan?
0: Banyak. Mereka buat cover.
1: Kamu ada buat cover lagu ke?
0: Ada juga.
1: Kan?
0: Yang artis-artis lain pun buat cover lagu Ungu pun banyak juga.
1: Itulah kan.
0: Jadi
1: satu pelajaran untuk kita kan, kalau kita buat sesuatu tu buatlah dengan sungguh-sungguh.
0: Betul.
1: Dengan sepenuh hati. Saya masih ingat dulu arwah Salim, dia beritahu dengan si anak dia siapa tu? Si Farhan.
0: Syafiq Farhan.
1: Dia cakap kalau kau nyanyi sungguh-sungguh. Nyanyi daripada hati.
0: Betul.
1: Bila kau nyanyi daripada hati, dia akan sampai dengan orang.
0: Yang penting kalau mau cover lagu orang lain, tapi dengan diri kamu
1: dengan
0: sendiri.
1: Dirimu sendiri.
0: Betul.
1: Itu pasal dia
0: jangan kita mau jadi orang lain. Biarlah jadi diri sendiri.
1: Kalau si Syafiq kan selalu juga kan. Dia jangan samakan aku dengan arwah beliau.
0: Betul-betul.
1: dia ada tone dia sendiri, saya ada tone dia sendiri. Bukan terikut-ikut, kerana beginilah cara komunikasi, sebab si Syafiq ni dijaga oleh nenek dia. Jadi boleh tahu berapa kali saya dorong berjumpa tu. Kan, jadi memang cakap-cakap apa semuanya begitulah. Kan. Itulah kita boleh kongsikan eh. Peminat-peminat Ungu. Semoga terus terhibur. Ini lagu daripada Ungu.
0: Ini lagu Ungu, Andai Ku Tahu. Kita bawakan menerusi bisik selebriti.
1: Boleh nyanyi ramai-ramai ya.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti.
3: Keadaan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah. Mm-hmm. Mudah untuk kebakaran berlaku. Sumber kebakaran tersebut, uh-huh. Sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Uh-huh. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin yang maksud dia angin ni dia memang mahala meniup ke negeri Sabah uh-huh. hingga ke Tawau ni. Uh-huh. Jadi kita boleh menerima, kita akan ialah mendapat keadaan cuaca yang jerbu lah. Uh-huh. Ya, tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
4: Ya, betul.
5: Rentak pagi.
6: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, come back,

0: Tanggulan 55 minit pagi waktu ini.
1: Itulah kadang-kadang dalam kehidupan kita ni kan.
0: Ya. Yeah.
1: Percaturan tu kita tengok keadaan. Ada dipanggil sekuen. Situasi dan kondisi.
0: Nah.
1: Sekuen begitu kadang-kadang ada kadang-kadang kita perlu perkataan.
0: Ya. Yeah.
1: Ada kadang-kadang kita perlu perbuatan.
0: Mm-mm.
1: Ada kadang-kadang dua-dua kita perlu.
0: Mm-mm.
1: Ada kadang-kadang dua-dua kita tidak perlu.
0: Mm-mm.
1: Macam mana? Macam mana?
0: Okay, lepas tu?
1: Maksudnya tu gitulah.
0: Ya, betul.
1: Jadi maknanya tu kita tengok keadaan lah.
0: Ya, tengok keadaan, betul.
1: Kadang-kadang orang ni kan banyak majoriti lah. Nak suka ditegur.
0: Mm-mm.
1: Kan?
0: Mm-mm.
1: Pasal kerja kan? Maklah aku tahu dia.
0: Apa-apa hal lah begitu.
1: Kan? Tapi kalau dipikir secara positif kan?
0: Secara
1: yang lebih jauh lagi dengan nuansa minda yang lebih terbuka kan?
0: Betul.
1: Sebenarnya itu untuk meningkatkan diri kita pun.
0: Dan satu untuk penambahbaikan diri.
1: Penambahbaikan terutama itulah kan?
0: Sendiri.
1: Sebab self-development ni susah.
0: Yalah, betul.

0: Ni kita perlu ada kawanan dipanggil.
1: Lagi-lagi jadi, mungkin bab-bab kerja kah terutamanya kan?
0: Itulah yang pernah diceritakan Anne, dia bercakap kau tengok siapa, kalau kamu tengok kau bagus atau tidak, kau tengok siapa kawanmu.
1: Betul.
0: Jadi kalau kamu jenis yang positif kan?
1: Betul.
0: Kau akan kawan positif juga.
1: Mempengaruhi dan sekel kawan kita tu mempengaruhi. Circle.
0: Jadi kadang-kadang kita tanya dengan dia, kenapa aku terlibat dengan Dadah? Sebab saya punya kawan positif Dadah. Sebab DJ N sama N berkata pilih kawan-kawan yang positif. Jadi saya pilih
1: bukan
0: kawan
1: positif lah.
0: Come on man.
1: Itu positif yang salah kan,
0: yang betul yang minta cara berfikir cara bertindak yang baik jadi itulah akan
1: dah dalam pula
0: kan.
1: Kenapa
0: aku curi dengan Dadah? Sebab dia suruh aku ikut yang positif. Kenapa kau mencuri? Sebab aku ikut yang positif.
1: Yang Dadah yang positifnya kalau yang
0: begitu. Sebab dia akan menyusahkan dirimu sendiri. Kan? Jadi itulah satu pertemuan yang singkat saja ini. Mudah-mudahan ada kebaikan lah.
1: Ya.
0: Untuk kita bersama.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan mana kita boleh yang baik jadikan pelajaran. Buruk jadikan pengajaran.
1: Iya betul.
0: Tengok di WhatsApp lah.
1: Iya, kita tengok di WhatsApp ada lagi kawan kita. Ada Juharis.
0: Juharis.
1: Katanya, Assalamualaikum DJ Juharis.
0: Assalamualaikum.
1: Kini pernah hilang janji kesan. Sampai hari ini rasa bersalah. Maaf terlupa. Mohon dunia akhirat. Hilang gelisah bersama sepanjang tahun FM. Macam ada sesuatu yang indah. Happy Konti dan salam geng kami DJ Budaya sekali lagi untuk DJ Budaya pendengar Tau FM. Terima kasih.
0: Dalam maknanya tu.
1: Itulah Faldi Sari. Kesian tu DJ. Mati. Bukan hilang. Memang mati. Kesian DJ tak sampai seminggu semua mati satu demi satu. Satu-satu. Lama-lama habis semua 5 ekor terus. Tinggal 3 ekor je, 2 ekor yang beranak.
0: Kau bilang mati
1: macam
0: semua. Tiba-tiba ada pula hidup lagi 2.
1: Bilang Faldi, katanya mati satu demi satu semua.
0: Tiba-tiba belakang cerita.
1: Mati 5 ekor lepas tu. Tapi tinggal 3 ekor. 2 ekor yang beranak. Macam mana tu Faldi?
0: Tinggi ilmu kamu
1: ni. Yang sebenarnya hidup kah tak dah ni?
0: Nah, ya itu cerita sebenarnya. yang mati biarlah mati.
1: Iya.
0: Ini masalahnya yang mati hidup balik 2 tu beranak balik lagi.
1: Macam mana? Pastu beranak lagi bilangnya.
0: Beranak lagi dia.
1: Macam mana tu Faldi?
0: Belum lagi mempertikai lagi siapa yang buat begitu.
1: Kan?
0: Kan.
1: Bingung kita cerita si Faldi.
0: Ini siapa ni?
1: Nak jadi mati bilang si Jamal. Astagfirullahalazim.
0: Nah, masalahnya sekarang ini si Jamal yang tahu tu cerita. Sedangkan si Jamal ni, dia sekarang
1: orang lain. Siapa?
0: Dan orang lain.
1: Iya.
0: Jadi macam mana dia tahu?
1: Kamu berkawan kan ni? Dengan si Faldi.
0: Tengok kan?
1: Jamal.
0: Jadi permasalahan pada kami. Memikirkan benda-benda yang tak perlu dipikirkan.
1: Iya.
0: Orang lain punya kucing mati, si Jamal tahu.
1: Si Jamal yang tahu.
0: Kan? Sedangkan dia tengah di sofa sekarang ni.
1: Itulah. Okey, dialeknya dulu si Jamal.
0: Kalau dia
1: dengarkan dulu.
0: Dialek kan dia bilang, okey. Aku tengok. Mana dialekmu?
2: Ada.
1: Mana dialeknya?
0: Kau ni kan.
1: Kau Pak Jamal.
0: Kau Jamal, Jamal. Kau ni macam Pali Fasal. Guna Salipal. Kan?
1: Aduh.
0: Jadi begitulah kehidupan. Iya.
1: Yang terakhir kita bacakan kalau ada di Facebook, kawan-kawan kita ada kah?
0: Ada kah?
1: Di Facebook untuk kita punya tajuk pagi ni.
0: Dengan harapan adalah.
1: Okey. Kita buka balik. Tengok balik. Ada. Ada ke kawan kita ni?
0: Mana?
1: Di Facebook kita bacakan kalau ada respon daripada rakan-rakan kita. Kita punya tajuk pagi.
0: Siapa?
1: Nampaknya Dadah.
0: Saya pun nampak begitu. Nampaknya
1: tak nampak.
0: Saya pun nampak begitu.
1: Nampaknya saya pun nampak begitu ya.
0: Okey. Tapi sekurang-kurangnya jelas. Yang tadi saya nak faham.
1: Ya.
0: Mati kucingnya satu-satu. Tiba-tiba ada yang beranak.
1: Ini dialeknya tadi. Salah sen. Okey, jadi mana yang betul? Okey, Jamal.
0: Yang ini ya.
1: Okey.
3: Awe kasih dah lenyak selera manreku. Awe kasih dah lenyak selera manreku.
1: Awe kasih.
0: Dah yakin ya dia.
1: Awe.
0: Awe kenapa? Kenapa jadi Kelate tu?
3: Awe kasih dah lenyak selera manreku. Awe kasih dah lenyak selera manreku.
1: Okey. Terima kasih Jamal.
0: Faldi, membuat pembetulan.
1: Faldi.
0: Mana cepat deh.
1: Dari tadi kita tunggu
0: menaip.
1: Kita di hujung-hujung sudah nih.
0: Hilang.
1: Apa yang hilang? Lenyek tu hilang bilangnya ya. Kan.
0: Okey lah, hilang cuma.
1: Iya bilangnya. Okey.
0: Aduh. Mau habis sudah nih Faldi. Terima kasih lah semuanya.
1: Dari tadi kita ingin apalah kami tutup jalan dulu.
0: Tutup lah ya.
2: Lambat
1: korang. Inilah cuba kasih kawan-kawan kita semua lihat kali kalau kamu respon kamu kasih habis kasih cerita kamu. Dia. Kasih clear cerita yang, kamu.
2: Ya, ujung-ujung sudah.
1: Kita pun bingung.
2: Kan. Oh, iya. 80-an. Sekarang trend sekarang kan?
1: Ya, trend sekarang. Buka Facebook, buka WhatsApp, buka Instagram, semua status. Semua orang 80-an. Dia punya gambar. Ando. Mana gambar kamu bilangnya? Tak payahlah.
2: Kami tidak ada yang kasih naik
1: lah. Tidak
2: kan?
1: Dua ekor.
2: Dua ekor.
1: Dua ekor yang berak... Ah?
2: Hah?
1: Beranak, berabuk. Dua ekor BRB ke apa itu?
2: Beranak lah tu.
1: Beranak. Oh, okey.
2: Ha. Kalau kucing berabuk, lain. Itu.
1: Bergaduh. Okeylah, jam terakhir dahlah, sudah ni.
2: Habis sudah.
1: Okey, terima kasih kawan-kawan.
2: Sudah-sudah lah, Jamal.
1: Ya, nanti... Menaip
2: lagi. Menaip lagi dia.
1: Iya.
2: Sudahlah
1: Jamal. Okey.
2: Ya, nanti kau bawa wangi sepi sini lagi ya.
1: Masuk jam terakhir sudah kita ni. Okey, sindak kata cantik bahasa. Tak tertanyalah Mr. B, Ayuk Kenapa dan Nur Sakina untuk hari ini semua di jam yang terakhir. Ya, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua rakan-rakan yang sudah respon. Yang sudah mendengarkan Top FM seawal 6 pagi tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Lepas ini ada show lain dan juga Ritma Petang. Bersama dengan akan setugas yang lain. Sehinggalah 7 malam.
2: Ya, berhubung dengan hiburan. Panjang umur kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.
4: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Izzah. Ada apa kawan ku ni kan?
1: Kenapa kawanmu?
0: Dia ada masalah telinga, bah.
1: Kenapa telinga? Tak dengar?
0: Bukan tak dengar. Jadi? Dia macam ada sedikit kecacatan pada telinga, bah.
1: Kenapa telinganya?
0: Dia macam capang, bah.
1: Oh, telinga capang.
0: Ya, telinga capang.
1: Oh, jadi?
0: Jadi anulah. Dia, yelah. Kan kadang-kadang kan orang sekarang kan tak boleh tengok benda ganjil.
1: Ya kan?
0: Tengok benda ganjil je, oi. Habis kau. Masamu tu kena ejek.
1: Jadi bahan lah kan.
0: Jadi bahan lah. Jadi macam ada sedikit anulah. Apa tu kata orang?
1: Niat.
0: Niat lah. Dia ada niat untuk buat operation lah.
1: Pembedahan lah.
0: Pembedahan plastik lah untuk kasih.
1: Boleh ya telinga. Dinormalkan macam keadaan biasa.
0: Itu Allah wa'alam lah kan. Mungkin ada kali pakar-pakarnya. Kita pun tak tahu jugalah. Kesian dia mau tahu apa hukumnya sebenarnya.
1: Ya, tapi kesian
0: mengubah
1: juga.
0: Kan?
1: Iyalah, tapi kesian juga dia kan kena ejek-ejek.
0: Iyalah untuk
1: Kita tanyalah Mr. B macam mana ni? Dia mengubah tapi kesian juga dia.
2: Betul.
1: Kan dihina-hina ni.
2: Perkara pertama kita kena perjelaskan di sini adalah di pihak yang mengejek. Di pihak yang mengejek lah sebenarnya ya. Kan. Kadang-kadang kita tak perasan. Benda yang kita ejek itu sebenarnya adalah yang Allah cipta.
0: Betul.
2: Kan kita bukan ejek dia.
1: Ya.
2: Sebab dia tidak ada kuasa untuk menciptakan telinganya.
1: Betul, betul, betul, betul.
2: Kan? Jadi dalam masa yang sama sebenarnya kita telah mengejek kita punya pencipta sendiri.
1: Ya.
2: Itu Allah. Itu yang pertama lah. Yang kedua, bab dia mau perbetulkan ataupun bedah dia punya telinga
1: ya.
2: Dengan alasan bahawa telinganya ini menjadi bahan ejekan orang.
1: Ya,
2: tapi telinganya masih berfungsi kan?
1: Ya.
0: Betul.
2: Sebab ada beberapa syarat yang ditetapkan untuk pengharusan pembedahan plastik ini. Nah, yang pertama untuk kita merawat keaiban. Contohnya dalam kes bibir sumbing yang jelas-jelas yang mengganggu percakapan.
0: Betul.
2: Kan ada lagi macam contoh jari jemari bersambung.
0: Oh iya.
2: Kan? Banyak lagi lah. Kes yang kedua adalah kalau kita mau baik pulih kecederaan akibat kemalangan. Kan contoh buka itu dibolehkan. Dan yang ketiga, kalau rawatan untuk mengembalikan fungsi anggota badan, contoh telinganya tadi efek bila besar begitu efek pendengaran, itu dibolehkan. Tetapi dalam keadaan macam telinga besar sikit kah, maka para ulama kita mencadangkan agar terus dikekalkan ciptaan sebegitu. Maksudnya ialah itu mungkin ujian bagi yang punya badan. Mungkin itu ladang pahala bagi dia kan.
0: Betul.
2: Bila mana orang umpat-umpat dia.
1: Betul. Ialah
2: kadang-kadang ialah kita
1: keyakinan
2: sabar
1: diri itu.
2: Keyakinan diri kan. Yalah. Tapi mungkin dalam masa yang sama itu cara Tuhan untuk bagi dia pahala lebih.
0: Betul.
1: Yalah, untuk menguatkan juga diri
2: dia. Menguatkan dirinya kan. Kita nak tahu rezeki orang kan. Kadang-kadang yang bertelinga besar ni banyak besar rezekinya kan. Nah, jadi itulah nasihat untuk kita. Kadang-kadang kita ciptaan Allah ni kita selalu jadikan bahan lawak kan.
1: Betul, betul.
2: Padahal sebenarnya kita mencipta tu Allah kan.
0: Betul.
2: Ya, ya. Nah, semua orang itu cantik. Kan man, terutamanya bakal istri saya semua.
1: Ini alaman.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
5: Runut bunyi drama atau filem.

0: Irama Malaysia.
1: Nada Dakwah.

0: Yuk ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
0: Ayo ke dapur.

0: selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Chef kita.
1: Oh, ah.
0: Chef ya?
1: Chef
0: Dilman. Chef
1: di rumah. Ah, di rumah ya, ya. Betul.
0: Kadang-kadang masak jugalah kan?
1: Ah, kadang-kadang lah kan, tengok keadaan. Kalau kalau apa nama ini ada macam masalahnya hari Sabtu, hari Minggu kan.
2: Hujung minggu lah kan. Lah,
1: sebab tidak bekerja kan.
0: Ambil alih lah.
1: Ambil alih.
0: Isteri ya. Duduk rehat lah.
1: Ah, begitulah.
0: Wow.
2: Isteri boleh goyang kaki maknanya kalau hujung minggu.
1: Dia pakai jalan lah pula kan. Nah, macam mungkin lah, mengemas, membasuh kan.
0: Cuci kereta. Ah, terbalik sudah.
1: Terbalik pula sudah.
2: Okey lah. Azah, mau tanya ni. Pernah makan pari?
0: Ay, saya makan.
2: Oh, pernah.
1: Kan pari kan. Kenapa dia menjangnya tau?
0: Oh,
1: sebab kalau dia akan hamis ya.
0: Iya.
1: Kalau tak hamis, dia akan hamis. Sebab tu orang yang hamis. Macam pesing lah. Kita lah lebih kurang gitu lah. Macam buat pesing, macam pasal pesing dan buat pesing.
0: Oh, tapi itu daripada siangan lah.
1: Maaf, begitu maksudnya.
2: Jadi maknanya kalau nak menyediakan ikan pari ini, dia kena pandai betul-betul.
0: Cara pemotongannya.
1: Pemotongannya, ya. Betul.
0: Saya ni kalau pari ni kan, saya suka pari masak lemak, pari bakar, dan juga pari asam pedas.
2: Pari sagol pernah makan?
0: Pari sagol juga makan. Saya pernah juga buat. Sebab saya pernah belajar kan, saya suka juga makan.
2: Wow.
0: Sagol pari ini kan.
2: Jadi saya ni kalau tadi
0: belum ni pun wan kita sudah pernah belajar kan bersama dengan Kak Is.
2: Betul-betul ada pernah kita belajar.
0: Sagol pari ya.
1: Iya,
0: betul. Kita suruh dia tukar kepada buntal.
2: Tapi resepi kita hari ini dengan cerita pasal pari kan?
1: Ya. Pasal pari juga. Ini ialah resepi asam pedas ikan pari.
0: Wow, saya suka.
2: Asam pedas.
0: Jadi untuk menghasilkannya kita terus saja bersama dengan Dirmansyah. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ. Okey, ikan pari ini memang sedap kalau dimasak asam pedas. Okey. Cuma pastikan macam saya katakan tadi lah, basuh ikan pari bersama sedikit pati asam jawa supaya hilang bau hanyirnya.
2: Itu caranya sebenarnya lah.
0: Betul.
1: Hidangan ini sedap dimakan bersama dalam sambal belacan.
2: Wow.
0: Gandingannya
1: betul. Okey. Jadi bahan-bahannya ialah satu ekor ikan pari potong kecil,
0: okay.
1: Minyak untuk menumis, dua sudu kecil halba, satu batang serai, tiga hingga empat helai daun limau purut, satu mangkuk cili kisar, sedikit air asam jawa, air secukupnya, kacang dendi, tomato, daun kesum, garam dan gula secukup rasa.
2: Tadi kan pula tadi ya, kacang dendi dengan tomato itu memang bahan yang memang perlu ada kalau asam pedas.
1: Betul. Okey, bahan-bahan kisar halus, dua ketul kunyit hidup. Sebab kalau kunyit hidup sedap sikitlah, kalau yang berserbuk kan segar. Okey. 2 inci halia, 5 ulas bawang putih, 6 biji bawang merah, dan sedikit belacanlah.
0: Okey.
1: Dan cara-caranya kita blender bahan-bahan untuk kisar halus dan ketepikan. Lepas tu panaskan minyak dan tumis halba diikuti serai, daun limau purut dan bahan-bahan kisar halus tadi.
0: Kita goreng dia masuk air, kita tumis tu halba dululah.
1: Iya betul. Selepas itu masukkan pula satu mangkuk cili kisar dan masak sehingga pecah minyak.
0: Pastikan
1: pecah minyak ya.
0: Sedap betul.
1: Selepas pecah minyak, yang pertama tambah sedikit air dan masak lagi sehingga pecah minyak. Dua kali lah Mada. Lepas tu ulang 3 hingga 4 kali untuk memastikan bahan tumisan cili yang mengandungi belacan betul-betul masak dan supaya apa? Sedap rasa kuahnya nanti.
0: Wow. Pastikan tahanlah juga kan.
1: Betul.
0: Masih sebab dia betul-betul masak kan.
1: Iya betul.
0: Cili kering tu.
1: Betul.
0: Lepas tu.
1: Selepas itu masukkan pati air asam jawa dan air putih untuk kuahnya. Masukkan ikan pari dan masak sehingga kuah mendidih. Selepas itu masukkan bendi, tomato dan daun kesum, kemudian masak sehingga sayur lembut.
0: Lampu masak lah kan.
1: Jangan lampu masak.
0: Okay. Hancur
1: lah pula kan.
2: Ayah sebenarnya kalau sayur kita masuk kata terlalu awal,
1: ya,
2: kan?
1: Betul.
0: Hujung-hujung.
1: Selalu begitulah, ya. Dan perasakan dengan garam dan gula secukup rasa. Kita ikut kita punya selera kita lah, kan?
2: Kadang-kadang kita suka masih.
1: Betul. Tapi jangan masih berlebihan lah, ya.
0: Jadi okay. Siapkah?
1: Siap untuk didangkan. Sebentar lagi kita boleh makan sudah, nih.
0: Wow, jadi sambal belacan tadi sudah siap?
1: Sambal belacan, sudah.
0: Sejapnya, kan? Jom, kita makan sekarang. Kita sabar, belum mau makan.
2: Nasi belum masak lagi, ya?
1: Nasi belum masak, ya?
0: Tengah hari, nampak tunggu tengah hari lah.
1: Nampak tunggu tengah hari, lepas kita boleh makan sudah, nih.
0: Siap
1: sudah, oke. Jadi selamat menyambut selera.
0: Ya, selamat mencoba.
3: Ayo ke dapur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Sakinah bersama-sama Ustazah Hamiah Haji Mat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya maka saya dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar sekalian di mana saja berada, dan saya sentiasa mendoakan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah rahmati kita sentiasa, Allah lindungi kita, apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan mendapat restu dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh ahli keluarga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Pagi ni saya nak share sikit tentang kepentingan ilmu tauhid. Kita duk belajar tauhid, tauhid duk sebut tauhid, tauhid. Macam mana tauhid tu berfungsi dengan kita sebenarnya? Hakikat tauhid tu macam mana dia memberi kesan dalam kehidupan kita? Dengan ilmu tauhid ni, sahabat pendengar sekalian, kita akan faham tentang satu hakikat yang sunyi. Hakikatnya bila kita berjalan seorang sahaja di muka bumi Allah Ta'ala ni, kita rasa macam kita seorang-seorang sahaja. Bukan sebab kita tak ada manusia di sekeliling, tapi sebab tiada satu pun yang benar-benar memegang kehidupan kita ni selain Allah Azza wa Jalla. Manusia ni dia akan datang dan pergi. Dulu kita ada ibu ayah kita, kemudian mereka meninggalkan kita, ya, kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi manusia itu datang dan pergi. Janji pun berubah, ya. Hati beralih, sandaran runtuh satu demi satu. Maksudnya janji pun kadang boleh jadi pasti, kadang jadi tak pasti. Sandaran kadang-kadang kita ada sandaran, kadang-kadang tidak ada, ya. Dan waktu itu tauhid yang jujur akan berbisik, kau memang diciptakan untuk bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tauhid ni menjadikan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Tauhid bukan buat kita rasa keseorangan. Tauhid ni jadikan kita berhenti berharap pada tempat yang salah. Sahabat pendengar sekalian, bila kita faham tentang tauhid, kita tak lagi kecewa berlebihan bila manusia mengecewakan kita. Dia kecewakan kita, manusia kecewakan kita, kita boleh lalui sebab kita faham tentang tauhid itu. Bukan sebab kita tak peduli, tapi sebab kita tahu siapa yang sebenarnya mengurus takdir itu. Jadi tauhid mengesakan Allah bukan sekadar pada lidah, tapi pada sandaran hati. Kita bekerja, tapi kita tahu rezeki bukan di tangan manusia. Kita berusaha, tapi kita tahu bahawa bukan hasil itu bukan dalam genggaman kita. Kita berusaha, tapi yang menentukan itu ada yang menentukannya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, sahabat mendengar sekalian, tapi kita tahu yang menentukan bukan usaha kita semata-mata. Dan Allah sebut, bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 3. Ayat ini, sahabat pendengar sekalian, hanya hidup bila tauhid itu hidup. Kita akan faham ayat ini apabila tauhid kita itu hidup. Bila tauhid kita kuat, kita akan berjalan dengan kita berjalan sendiri tanpa rasa kosong. Maksudnya kita berjalan di atas muka bumi ini tanpa rasa kosong, kerana kita merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Wala tahzan, kita tak perlu bersedih kerana Allah ada bersama dengan kita dalam setiap situasi dan keadaan. Sebab walaupun manusia tu tak faham, walaupun manusia di sekeliling kita tidak memahami kita, tetapi Allah itu sentiasa tahu. Allah itu tahu tentang kita, setiap inci tentang urusan kehidupan kita Allah itu tahu, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan disitulah tenang itu lahir. Bila kita faham tentang hakikat tauhid dalam kehidupan, urusan kehidupan kita, maka akan lahirlah ketenangan. Tak serabutlah kehidupan kita. Taklah jiwa itu kacau, jiwa itu akan jadi tenang, jiwa murni. Bukan kerana kita ada ramai orang di sekeliling kita, tetapi kerana kita ada Allah yang Maha Esa yang sentiasa bersama dengan kita, sahabat pendengar sekalian, dalam setiap langkah kita. Jadi bertawakallah kepada Allah Ta'ala, bergantunglah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah lah yang mengatur setiap inci urusan kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi insyaAllah dalam slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah, untukmu wanita.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: kalangan ing kamasain. Wassalam.
1: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan pikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: Pagi. Perintah Pagi. Perintah Pagi.
1: Hey, iya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, betul. Sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda tu setia bersama kami di Tawar FM, mesesan dengan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Ahi dan juga DJ N, siap pukul 6 pagi. Dan sekarang siap pukul 3 petang. Saya tak minta akan terus menemani anda mengisi syok layan untuk hari ini, edisi Khamis 10 September 2026, ya, 10 September 2026, bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya berdoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria pagi ini. Dan pastikan anda terus setia bersama kami sehingga pukul 7 malam nanti dengan rancangan-rancangan menarik untuk anda. Dan 4 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bahagian tahun, dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya menghiburkan suara pendengar. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen pilihan anda.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawar FM.

0: bebaskan melangkah bersama Tawau FM pilihan Anda.
1: Baik, kita mulakan dapat kita bagi dengan semangat dan azam yang baru. Ini peluang yang baru untuk kita mencipta satu kejayaan dalam kehidupan kita.

Okey, semoga anda timbul lagu Usman Nabila sebelum tadi ya. Okey, dan sesungguhnya langkah kecil hari ini saudara akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, setiap orang ada rezeki yang berbeza-beza. Jadi kita perlu berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita impikan selama ini. Okey, jangan kita melamun. Tidak munan bagi ini.

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
1: Okey, apa saja yang kita hadapi hari ini, kita perlu bersyukur dan kita perlu positif untuk mencapai sesuatu yang kita berikan selama ini. Kalau kita gagal, jangan berputus asa. Gagal hari ini bukan bermakna gagal selamanya.

0: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Shok Layan 11.3. Tawa FM, layan sampai penuh.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Semoga anda timbul lagu bersama daripada Fauzia Latif, menerusi Zon Kuasa 2 untuk pagi ni. Waktu sekarang pukul 11.41 pagi. Dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Rogers, menerusi Formula Kak Rogers pagi ni.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Rogers yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak Coaches,
2: kenapa lagi?
3: Tolong dulu, tolong dulu.
2: Apa lagi? Apa lagi petua mau? Anak kakakku. Kenapa?
3: Anak kakakku ni hidungnya tersumbat, baru merengek terus. Ada tips kakak?
2: Ada. Cara dia pun senang je. Ambil kunyit, ibu kunyit. Bukan anak atau bapak kunyit.
3: Adakah anak kunyit, bapak kunyit?
2: Ibu kunyit. Ambil ibu kunyit. Baru asah di batu ataupun belakang pasu yang bersih. Maksudnya kita geser-geser lah tu kunyit tu, ibu kunyit tu. Airnya tu, kita sapukan airnya di keliling hidung baby tu. Biarlah hidung bayi tu jadi kuning. Tapi mau cepat sembuh kan? Macam tu cara dia. Tapi awas pula, jangan sampai air tu meleleh masuk pula dalam hidung. Senang je kan.
3: Okey kak, mau pergi pasar lah dulu kalau begitu, mau cepat cari kunyit dia.
2: Habiskah di rumah?
3: Dah sudah kunyitku kak, habis. Sudah bikin masak.
2: Itulah bulat ni.
4: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Baik, terima kasih Kak Gojas yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar-pendengar kita pagi ini. Baik, untuk anda yang menanti lagu-lagu Hindi pagi ini, jom pergi mendengar lagi ini.

bahagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktunya. Maksudnya solat fardu zuhur hari ini pukul 12.05 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.05 minit petang, waktu maghrib pukul 6.09 minit petang, waktu isyak pukul 7.19 minit malam, sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.50 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.09 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.09 minit petang, waktu maghrib pukul 6.12 minit petang, waktu isyak pukul 7.22 minit malam, sementara subuh pagi esok solat tepat pukul 4.53 minit pagi. Demikian tadi saudara waktu untuk solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

yourself, my dear father.

专辑 Rock。Waktu siap kau lah 12 minit tinggal ni. Tunggu saya bersama kami menunggu sejak New Rock. Sekian pukul 2, sekian petang ini.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, hari ini kita akan sambung sirah kita berkenan dengan Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, Mus'ab bin Umair adalah salah seorang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka. Ia adalah remaja Quraisy paling kacak dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda. Ahli riwayat memetik semangat kemudaannya dengan ayat seorang warga kota Makkah yang mempunyai nama paling harum. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan kemewahan. Mungkin tidak seorang pun di antara anak-anak muda Makkah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya seperti mana yang dialami oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Beliau adalah anak muda yang serba cukup, biasa hidup mewah dan manja. Karena itu, ia menjadi buah bibir gadis-gadis Makkah dan menjadi bintang di tempat-tempat perjumpaan. Apatah lagi setelah keislamannya, ia meningkat sehingga menjadi buah cerita tentang kegigihan imannya, menjadi tamsil dan teladan dalam semangat kepahlawanan. Riwayat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah sangat mempesona. Akhlak Mus'ab yang baik telah dididik, ditarbiyah secara langsung oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, suatu hari anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan penduduk Makkah mengenai Muhammad al-Amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengisytiharkan bahawa dirinya telah diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembawa berita gembira mahupun duka, sebagai pendakwah yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang maha pencipta. Sebaik sahaja perhatian penduduk Makkah tertumpu pada berita itu, dan tiada yang menjadi buah perbicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta agama yang dibawanya. Maka anak muda yang manja itu paling banyak mendengar berita tersebut, karena walaupun usianya masih belia, tetapi ia menjadi bunga majlis tempat-tempat perjumpaan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para sahabat-sahabat. Gayanya yang tampan, menarik, dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair dan menjadi daya pemikat dan pembuka jalan penyelesaian berbagai masalah. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pengikutnya biasa mengadakan perjumpaan di suatu tempat yang selamat dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Safa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Keraguannya tiada bertahan lama, hanya sebentar waktu itu ia menunggu. Maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berkumpul dengan para sahabatnya, salat beribadah kepada Allah yang Maha Akbar. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah. Ditawa FM.

Rock. Baru teruskan pukul 12.28 menit tengah hari. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami di Tawar FM, Sesen Bananda. Kita bersama dalam Jadi Rock, sehingga pukul 2 petang bersama dengan kumpulan Search Gadisku.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: rock.
1: Okey, selamat hari untuk Sam Kramox di Batu Dua Jalan Sadani. Selamat dan Liza Rin, Aida, Nur Jeru dan Rema Imah. Culik, Sudik. Stay cool katanya. Semua rakan-rakan dan juga bengkel, rakan-rakan bengkel, Bompa dan juga keluarga Sam. Walau di mana saya berada, ucapan ceria-ceria selalu.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air.

0: Hari tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album, first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPL lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Ada panggil kita Hurricane lah,
1: Baby
0: Face lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang Abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut. Dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia tak langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putera dia kat." Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita je.
2: Baik, untuk sekarang pukul 12.55 minit tengah hari. Selamat tadi untuk Faldi Sari. Kita jumpa kabar, saya sihat alhamdulillah. Salam janji rock katanya buat semua pendengar Tau FM di mana saya berada, terus layan Tau FM. Selamat tugas, jumpa tugas tengah hari. Terima kasih. Nantikan berita dari pusat berita radio. Angka sempurna kata media tempat pukul 1 tengah hari ini.

Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan, keadaan jerubu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik, khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi. Sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari, dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi keresahan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut, manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut Agensi Polis Kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni Van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Awal FM.

0: Anda disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh kepaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Sabar.
1: Wah, wah, wah. Rock nampaknya.
2: Lah, kakak ni. Baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
1: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Dan solat kah, sayang?
2: Bereslah, kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
1: Oh, kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
0: Bila cinta berakhir.
2: Percayalah, kakak.
3: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.
4: Baik, waktu sekarang pukul 1.20 menit tengah hari. Terus bersama kami menerusi lagu-lagu rock dalam sambil janji rock sekitar pukul 2 sekarang petang. Bersama dengan iklim, suci dalam debu.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama yang merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Okey, terus bersama dengan kumpulan Gersang melalui lagu Masih Aku Terasa, menantikan berita dari Sabah FM tepat pukul 1:30 tengah hari nanti.

Baik, selamat datang, selamat hari untuk Aiman di Taman Durian 6. Kita nyanyi lagu ini juga kepada semua pendengar Top FM. Jika masih ada kenal ataupun tidak, rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKB Asal Club, rakan Serakun, Taugra Sendeng, Kak Mami Jun, Mr. Tora and Friend, Yizlan dan Aiman dan semua yang kenal ataupun tidak. Dengan ucapan selamat datang tengah hari, salam Khamis, salam Hari Malaysia dan pastikan Top FM teman setia anda selalu.

0: Mike Sayawi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.
1: Baik, selamat datang untuk Bahar Mada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam petugas dan salam Janji Rock buat semua yang kena layan Tawa FM pilihan anda. Info cuaca di Temanggung sekarang ni baru baru musim katanya. Salam buat semua yang layan Tawa FM dalam kenderaan pandu cermat. Layan Tawa FM RTM Klik sekarang di tempat kerja katanya. Terima kasih, Bahar Mada.

Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerbu di Sabah termasuk awal kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerbu ini akan berterusan pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat.

0: Okey, dari aspek operasi pemeriksaan awan Map Malaysia, kami akan akan melihat aspek kelembapan kelembapan ini kita merujuk kepada kehadiran wap-wap udara di atmosfera. Jadi kelembapan ini sangat diperlukan untuk pembentukan awan awan yang membawa hujan yang kita kenali sebagai awan cumulonimbus. Dalam awan sendiri itu akan berlaku proses perolakan jadi bila kita menjalankan operasi pemeriahan awan ni ataupun OPA kita kenali sebagai OPA, dia akan mempercepatkan mempercepatkan proses perolakan dalam awan tersebut sehingga menghasilkan hujan. Jadi kelembapan diperlukan untuk memastikan operasi pemeriahan awan tersebut berjaya Selekta.
1: Yelah, betul lah, pilihan lagu kita up to date kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni kan, macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Eh, kita kena sepakat, Black. Sekarang kau nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan daripada hari ni kan? Termeteralah perjanjian Rimba Para untuk menjadi sebuah band rock yang berwawasan.
2: Selekta Rock. Baik, sebelum kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita Musi Janji Rock bersama dengan Fotograf di Alam Warna Cintamu.

0: FM. Layan 11 pagi hingga 3 petang. Syok layan. Syok layan. Syok layan.
1: Baik, terus saya bersama dengan Yusof. Usi lagu Aku Yang Bersalah. Bagi kita pukul 2

0: layan. 11 pagi hingga 3 petang.
1: Syok layan. Syok layan.
2: Baik, selamat sampai di sini pertemuan kita musi Syok Layan untuk hari ini. 10 September 2026. 3 petang sudah ikuti berita dari Tawar FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan tugas DJ Kayu akan terus menemani anda sehingga pukul 7 malam dalam di petang. Dari saya akan menyapa Tawar Benjamin, mengharapkan semoga ada timur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemesraan, salam keceriaan. InsyaAllah kita jumpa lagi.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Tawau FM, pilihan

Ya, surah apa pun asal itu sebagai pedoman muslim dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah tawar dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3:09 petang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Taala baik, Dia tidak menerima kecuali perkara yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, di mana Allah Taala berfirman, wahai para rasul, makan, minumlah kamu makanan yang baik-baik, dan hendaklah kamu beramal soleh. Dan Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makan minumlah kamu makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai dan berdebu, yang menadah tangan ke langit. Ia berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Pengajaran hadis, Islam menuntut umatnya menjaga diri dari semua aspek, kebersihan diri dan hati, keelokan berpakaian, kebersihan amalan, perbuatan, juga budi pekerti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, Dia hanya menerima perkara yang baik-baik sahaja. Amalan, pakaian, tempat tinggal, kenderaan dan makanan seseorang mempunyai hubungan rapat dengan darjat kemuliaan diri dan peningkatan makam hatinya. Oleh itu, seorang mukmin dituntut menjaga amalan, tingkah laku dan pakaian serta memakan hanya benda yang baik. Makanan yang baik ialah makanan yang halal. Ini tidak menafikan makanan yang berzat dan bervitamin, kerana Allah sifatkan makanan yang baik bukan sekadar yang halal. Makanan dan perbuatan yang haram menghalang pembersihan jiwa seseorang sekaligus menghalang doa daripada dimakbulkan Allah. Petikan.

Sehingga kata secantik bahasa. Tepuk dada, tanya selera. Yang bermaksud, sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, fikirlah masak-masak dahulu. Keputusan di tangan kamu. Jadi tepuk dada, tanya selera supaya tidak menyesal nanti. Sehingga kata secantik bahasa.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: 3.35 minit petang waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang, salam sejahtera juga untuk anda semua. Bersama lagi kita sudah berusi beran segmen Ritmo Petang untuk edisi hari ini, Khamis 10 September 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat yang setia berdengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan seperti biasa, petang Khamis saya akan bersama anda, menemani anda ketika ini untuk hiburan segmen Ritmo Petang 4 jam seterusnya sehingga ke jam 7 malam. Terima kasih banyak juga kepada sahabat semua yang setia mendengarkan kami sejak dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih. Sebelum itu, rakan suka Tamrin yang menemani anda sebentar tadi berusaha berhasil masyuk layan. Apapun dah seperti biasa untuk hiburan segmen Ritmo Petang, kita akan teruskan lagi perjalanan kita berusaha hiburan lagu-lagu terbaik sambil berkongsi informasi bersama dengan anda. Yang sedang bekerja, senang bekerja. Yang sedang bersih, senang bersih rehat. Apa sahaja yang dilakukan, tetap fokus ya, mendengarkan 4 frekuensi utama kami, 191, 93.6, 99.1, juga 88.3 MHz. Terus setia bersama kami dan seperti biasa untuk hiburan segmen Ritmo Petang tidak lengkap jika tidak ada seleksi sehinggalah ke jam 5 petang nanti.

0: Okey, ha, kita aktifkan talian 778243 bagi membolehkan anda menghubungi kita. Dan seterusnya pilih lagu merusi ruangan ini sehingga ke jam 5 petang. Okey, jom kita lan terus pilihan selesai pertama kita untuk petang ini. Dua lagu, kita ada lagu daripada Dewa Serang Ingin Bercinta Padi Menanti Sebuah Jawapan. Itu lagu bukan tirai kita untuk hiburan segmen seleksi pada petang ini. Okey, dan anda boleh dial talian 778243. Pilih lagu ini, Dewa Serang Ingin Bercinta Padi Menanti Sebuah Jawapan. Bersama pemanggil pertama petang ini. Hello. Hello, selamat petang. Siapa tu?
1: Ya, selamat petang. Yunus ini dari Ladatu.
0: Yunus dari Ladatu. Baik, silakan.
1: Lagu apa tu?
0: Kita ada Dewa Serang Ingin Bercinta Padi Menanti Sebuah Jawapan.
1: Dewa lah, Dewa.
0: Okey, baik. Terima kasih, Nos.
1: Okey, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: masa.
1: Terima kasih bersama dengan Dewa Ambrosi, lagu Serang Ingin Bercita Serta Tadi. Lagi pilihan selesai seterusnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa 3.50 nanti kita ada hiburan. Ya, kita ada perkongsian, ingin tahu, okey. Baik, lagi pilihan selesai seterusnya ada lagu. Kita ada lagu daripada Akid Ali yang menerusi lagu Cukup Sudah. Juga kita ada Andu Bernardi yang menerusi lagu Cuti Dulu Bro. Bersama dengan pemanggil lagi di talian ketika ini. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum Dukayo.
1: Waalaikumsalam. Sahabat kita Raima.
2: Ya.
1: Okay, Raima, terus kira pilihannya Raima.
2: Lagu kedua tu.
1: Lagu yang kedua. Okey, baik. Terima kasih.

0: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Okey, lagi pilihan seleksi. Jom kita layan lagi. 20 lagu untuk anda. Kita ada lagu daripada Kapak menerusi lagu Sutra. Juga kita ada Kera Bahar menerusi lagu Nyanyian Rido Buat Kekasih. Itu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih bersama pemanggil lagi di talian. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Ozi dari Gudang 4.
1: Okey, Ozi dari Gudang 4, silakan.
2: Yang pertama, bang.
1: Yang pertama, terima kasih, Zee.
2: Okey, bang, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita layan lagu pilihan Ozi di Gudang 4. Dengarkan ini, Kapak menerusi lagu Sutra.

0: setiap masa.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Perkongsian ingin tahu untuk hari ini berkenaan dengan pendebungaan bunga magnolia. Sejarah evolusi bunga magnolia menunjukkan bahawa ia berasal lebih 100 juta tahun lalu pada zaman batu kapur, ketika serangga pendebunga moden seperti lebah belum diketahui wujud. Hal ini menjadikan bunga magnolia antara bunga tertua di dunia. Oleh itu, magnolia bergantung kepada kumbang sebagai ejen pendebungaan utama. Kajian botani mendapati bahawa struktur bunga magnolia yang besar, berlapis tebal dan beraroma kuat direka khusus untuk menarik kumbang. Kelopak yang keras berfungsi melindungi organ reproduktif daripada kerosakan ketika kumbang bergerak di dalam bunga. Selain itu, bunga magnolia menghasilkan debungan dalam jumlah yang banyak serta sedikit nektar sesuai dengan diet kumbang yang lebih cenderung kepada debunga berbanding nektar. Hal ini menjelaskan mengapa kumbang menjadi pendebunga utama berbanding serangga lain. Kajian evolusi mendapati bahawa kumbang merupakan antara serangga pertama yang berinteraksi dengan bunga awal angiosperma. Hubungan ini menjadikan magnolia sebagai model penting dalam memahami asal-usul sistem pendebungaan. Kumbang daripada keluarga Scarabaeidae dan Nitidulidae sering dilaporkan sebagai pengunjung utama bunga magnolia. Mereka tertarik kepada bau yang kuat serta struktur bunga yang menyediakan ruang perlindungan sementara. Ketika kumbang bergerak mencari debunga melekat pada badan mereka lalu dipindahkan ke bunga lain sekaligus melengkapkan proses pendebungaan. Mekanisme ini dikenali sebagai canterophily, iaitu pendebungaan oleh kumbang. Selain itu, kajian ekologi menunjukkan bahawa pendebungaan oleh kumbang memberi kelebihan kepada magnolia kerana kumbang aktif pada waktu siang dan malam, membolehkan proses pendebungaan berlaku lebih konsisten. Walaupun kumbang bukan pendebunga yang seefisien seperti lebah, jumlah interaksi yang tinggi dengan bunga magnolia memastikan kadar pendebungaan tetap stabil. Evolusi ini membuktikan bahawa hubungan simbiotik antara magnolia dan kumbang telah berakar sejak jutaan tahun lalu, menjadikan tumbuhan ini sebagai bukti hidup kepada sejarah awal angiosperma.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?
4: Anda sedang mendengar
5: RMDFM Radio Malaysia Tawau FM.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia.

0: Pertemuan hari ini.
1: Baik, sudah bertemu kita lagi berusi info sukan di Tau FM. Dada, seperti biasa kami berkongsikan sikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Dada, kita terus saja dengan perkongsian info sukan kita pertama. Jaga pecut negara Muhammad Azim Fahmi percaya kuatan 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan. Pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bersandarkan kemunculan generasi baharu pelari pecut yang semakin berjelah. Azim yang bakal menggalas peranan sebagai kapten pasukan menyifatkan perkembangan positif pelari muda ketika ini. Sebagai petanda Malaysia sedang menuju era baharu dalam acara pecut. Katanya prestasi konsisten Danish Iftikhar Muhammad Rosli, Muhammad Umairah Subri, Pegiran Aidil Auf Hajam, Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir membuatkannya semakin yakin dengan kemampuan kuatan negara untuk memberi saingan di pentas Asia. Dan betulnya biarpun Malaysia bukan pasukan pilihan, berdasarkan catatan di atas kertas, situasi berbeza boleh berlaku apabila perlumbaan sebenar berlangsung. Dan seterusnya, saudara pulang, pangsa puri 2 bilik bernilai lebih RM400,000 menanti setiap pemain dan jurulatih skuad belak rancang negara jika berjaya menghadiahkan paket emas pada sukan Asia Aichi Nagoya yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Presiden Persatuan Belak Rancang Malaysia Mabah Dato' Sri Lee Tian Hock berkata, selain ganjaran lumayan berbentuk pangsa puri, setiap pemain dan jurulatih turut akan menerima wang tunai bagi setiap warna pingat yang dimenangi. Jika mereka memenangi pingat gangsa, setiap pemain akan mendapat ganjaran RM10,000, maka jurulatih pula menerima dua kali ganda iaitu RM20,000. Dan jika menang pingat perak, setiap pemain akan mendapat RM20,000 dan jurulatih RM40,000. Dan Hock berkata pihaknya sebelum ini turut menjadikan ganjaran kediaman pada pasukan wanita negara yang meraih emas di sukansi 2015 dan 2017 iaitu pangsa puri bernilai RM330,000 di Ceras. Seterusnya, gadangan utama bergu wanita negara pelitan M. Tina percaya tiada yang mustahil pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026 apabila mereka enggan meletakkan harta dan peluang memburu pingat buat Malaysia. Tina berkata persiapan mereka berjalan baik selepas pulang dari Masters China dengan fokus diberikan kepada peningkatan prestasi setiap hari menjelang saingan di Jepun nanti. Pali pula mengakui peluang mereka untuk menyumbang pingat tidak boleh dijangka susulan masalah kejuruaan yang mengganggunya sejak kebelakangan ini, namun kini sudah pulih sepenuhnya dalam tempoh beberapa minggu. Dan katanya mereka menggunakan masa selepas Masters China untuk kembali mencari rentak permainan selain memperbaiki kelemahan mereka secara berperingkat. Pali, Tina dijangka menjadi antara sandaran Malaysia dalam badminton pada temasya yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Dan akhir sekali, saudara, pengurus SIC Racing Zulfa Mihairuddin menjangkakan pusingan 14 kejuaraan motosikal dunia di Grand Prix San Marino bakal menyajikan persaingan yang sangat kompetitif buat pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli. Justru itu, Zulfami berkata pelumba pasukan Union Credit MT Helmers MSI itu perlu mencari rentak seawal sesi latihan bebas pada Jumaat ini agar ianya dapat memberikan saingan yang lebih pada aksi seterusnya. Baik, saudara, itu sudah kita kongsikan melalui info sukan di Tau FM pada petang ini dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan majulah sukan untuk semua.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Samo yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Dengarkan pilih nama penyanyi atau tajuk lagu untuk aktif di Seleksi 35. Hubungi 778243 bila isyarat panggilan diaktifkan. Nikmati lagu seleksi ini adalah seleksi yang dipilih.
3: Okey, kita berada di jam yang kedua saudara untuk hiburan segmen Ritma Petang. Okey, dan seperti biasa, kita akan teruskan lagi perjalanan kita menerusi hiburan seleksi pada petang ini. Dua lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Juga kita ada Poisting, Rusi Menemani Rindu Yang Lalu. Itu pilihan lagu seterusnya. Okey, dial sekarang talian 77 8243. Jangan lupa 4:15 minit petang nanti kita akan sama-sama berhibur menerusi hiburan lagu Kuasa Dua. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya di talian ketika ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Dua lagu Nadira, Cuba Jadi Aku, Poisting, Menemani Rindu Yang Lalu. Itu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih berisi ruangan seleksi petang ini. Bersama pemanggil seterusnya. Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Ahmad Rizamsyah. Dia bagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa terputus? Boleh pergi kembali. Mencari di manakah di kau. Okey, cuba lagi bersama pemanggil. Hello. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum bang.
3: Waalaikumsalam. Kenapa terputus tadi tu?
5: Handphone ku yang 17 ni mati bang. Aku pakai yang 16 lagi.
3: Oh.
5: Si Moreken betul.
3: Okey. Baik, terus kena pilihan je.
5: Lagu yang kedua, bang.
3: Lagu yang kedua. Okey, terima kasih.
5: Assalamualaikum, bang.
3: Waalaikumsalam.

0: Bersama dengan Poi Sting yang merusi lagu menemani rindu yang lalu. Okey, apa ni kepada anda semua yang sedang mendengarkan Datang FM kini-kini, saya Koyum bersama dengan anda. Okey, terima kasih terus setia bersama kami. Lagi pilihan anda seleksi seterusnya untuk anda pilih sebelum kita sasar Bihbur berisi beran lagu kuasa 2. Dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Kasih yang menerusi lagu Puncak. Juga kita ada lagu daripada Prozaic berusi lagu Kisah Orang Biasa. Okey, pada satu bila anda 77-8243. Senang pemanggil lagi di talian kiri-kiri. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Om Chai, sekali lagi Om Chai.
1: Ya.
0: Teruskan dengan pilihannya.
1: Yang kedua, DJ.
0: Yang kedua. Terima kasih.
1: Assalamualaikum, DJ.
0: Waalaikumsalam.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
1: Okey, kembali semula bersama Rasa Kayu 4.46 ini petang waktu ini. Jom kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Ultimate dan juga Adam Nukris menerusi lagu Pegang Tangan. Juga kita ada Amir Osman dan juga Hazama berduet menyanyikan lagu Bulir Darahku. 778-43 bersama pemanggil lagi di talian. Hello. Okey, boleh hubungi kembali. Ultimate Adam Nukris, Pegang Tangan Amir Osman dan juga Hazama Bulir Darahku. Lagu pilihan seleksi seterusnya. Hello.
3: Hello.
1: Hello, selamat petang.
3: Selamat petang, sahabatku. Assalamualaikum, DJ.
1: Waalaikumsalam. Oi, macam lama tidak telefon ni tau.
3: Tak ada. Ah, DJ Eno baru tembus sebenarnya, DJ. Baru tembus ni kasihan.
1: Hai, dalam kenderaan Taufik.
3: Ya, terus.
1: Yo, Taufik. Perjalanan kesempurna kah?
3: Nah, ini hari masih ya no, masih kerja lagi besok kan, jadi pusing-pusing dulu lah.
1: Ah, jangan pusing-pusing habis minyak.
3: Ada juga subsidi, Pak. Untuk risau.
1: Okey, Taufik. Pemanggil seterusnya, silakan.
3: Saya mau pilih yang Hazama tu, Hazama. Boleh kali je?
1: Okey, baik. Kita layan petang ini, okey?
3: Terima kasih, DJ. Selamat petang.
1: Selamat petang.

0: Bersama dengan Mira Osman dan juga Azamah Bulir Darahku. Okey, dan kita telah sampai di pilihan terakhir untuk petang ini. Dan dua lagu pilihan terakhir berisi ruangan seleksi petang ini. Lagu daripada Atmosfera berisi lagu Pergi Saja Dariku. Dan juga kita ada Awira, Apple Rosa dan juga Fik Halim berisi lagu Gila. Okey, 77-83 mencari pemanggil terakhir petang ini. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti Anis di talian.
1: Iya, betul.
0: Okey, Anis, pemanggil terakhir petang ni, Anis. Silakan.
1: Yang pertama.
0: Lagu yang pertama. Okey, baik. Terima kasih.
1: Sama-sama. Bye. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Azra, dengan berakhirnya pilihan lagu dari Anis seperti tadi, baik, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini berusi ruangan seleksi. Okey, dan insyaAllah ruangan seleksi akan kembali semula bersama anda nanti berusi hiburan segmen Red Petang esok hari. Jangan lupa saudara, 5 petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 5 petang, okey. Selepas itu jangan lupa saya akan kembali bersama anda nanti di jam yang ketiga. Dan jangan lupa temu janji anda nanti bersama-sama berusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harissa. Tapi sebelum itu saudara, ada sedikit yang bantu dikongsikan yang bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan sambutan Jubli Perak SK Melodi Tawau 2026. Ya, dimaklumkan bahawa pihak SK Melodi Tawau akan mengadakan sambutan Jubli Perak sempena genap 25 tahun perubahan sekolah ini pada 24 dan 26 September 2026 yang akan diadakan bertempat di Dewan Datuk Luar Seri SK Kampung Titingan hari Khamis dan Sabtu bermula seawal pukul 8 pagi. Okey, program ini bertujuan menghargai jasa dan sumbangan semua warga sekolah lah semenjak perubahan, di samping merekakan hubungan antara sekolah, alumni, ibu bapa, komuniti setempat serta agensi kerajaan. Ada banyak sebenarnya program yang berlangsung, antaranya majlis perasmian, program berkhatan, ceramah kerjaya, pertandingan nyanyian, pameran pendidikan, karnival sukan rakyat, pertandingan muaran dan pelbagai lagi. Okey, jadi itu antara program yang berlangsung pada 26 September ini.

0: doucement.
1: Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam pada itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Dato' Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Izzah. Ada apa kawanku ni kan?
2: Kenapa kawanmu?
1: Dia ada masalah telinga, bah.
2: Kenapa telinga? Tak dengar?
1: Bukan tak dengar. Jadi? Dia macam ada sedikit kecacatan pada telinga, bah.
2: Kenapa telinganya?
1: Dia macam capang, bah.
2: Oh, telinga capang.
1: Ya, telinga capang.
2: Oh, jadi?
1: Jadi anulah. Dia, yelah. Kan kadang-kadang kan orang sekarang kan tak boleh tengok benda ganjil.
2: Ya kan?
1: Tengok benda ganjil je, awoy. Habis kau. Masamu tu kena ejek.
2: Jadi bahan lah kan.
1: Jadi bahan lah. Jadi macam ada sedikit anulah. Apa tu kata orang?
2: Niat.
1: Niat lah. Dia ada niat untuk buat operation lah.
2: Pembedahan lah.
1: Pembedahan plastik lah untuk kasih.
2: Boleh ya telinga. Dinormalkan macam keadaan biasa.
1: Itu Allah wa'alam lah kan. Mungkin ada kali pakar-pakarnya. Kita pun tak tahu jugalah. Jadi dia mau tahu apa hukumnya sebenarnya.
2: Ya, tapi kesian
1: mengubah
2: juga.
1: Kan?
2: Iyalah, tapi kesian juga dia kan kena ejek-ejek.
1: Iyalah untuk
2: Kita tanyalah Mr. B macam mana ni? Dia mengubah tapi kesian juga dia.
3: Betul.
2: Kan dihina-hina ni.
3: Perkara pertama kita kena perjelaskan di sini adalah di pihak yang mengejek. Di pihak yang mengejek lah sebenarnya ya. Kan. Kadang-kadang kita tak perasan benda yang kita ejek itu sebenarnya adalah yang Allah cipta.
1: Betul.
3: Kan kita bukan ejek dia.
2: Ya.
3: Sebab dia tidak ada kuasa untuk menciptakan telinganya.
2: Betul, betul, betul.
3: Kan, jadi dalam masa yang sama sebenarnya kita telah mengejek kita punya pencipta sendiri.
2: Ya.
3: Itu Allah. Itu yang pertama lah. Yang kedua, dia mau perbetulkan ataupun bedah dia punya telinga
2: ya.
3: Dengan alasan bahawa telinganya ini menjadi bahan ejekan orang.
2: Ya,
3: tapi telinganya masih berfungsi kan?
1: Ya. Betul.
3: Sebab ada beberapa syarat yang ditetapkan untuk pengharusan pembedahan plastik ini. Nah, yang pertama untuk kita merawat keaiban. Contohnya dalam kes bibir sumbing yang jelas-jelas yang mengganggu percakapan.
1: Betul.
3: Kan ada lagi macam contoh jari jemari bersambung.
1: Oh iya.
3: Kan? Banyak lagi lah kes. Yang kedua adalah kalau kita mau baik pulih kecederaan akibat kemalangan. Kan contoh buka itu dibolehkan. Dan yang ketiga, kalau rawatan untuk mengembalikan fungsi anggota badan, contoh telinganya tadi efek bila besar begitu, efek pendengaran, itu dibolehkan. Tetapi dalam keadaan macam telinga besar sikit kah, para ulama kita mencadangkan agar terus dikekalkan ciptaan sebegitu. Maksudnya ialah itu mungkin ujian bagi yang punya badan. Mungkin itu ladang pahala bagi dia kan.
1: Betul.
3: Bila mana orang umpat-umpat dia.
2: Betul.
3: Ialah kadang-kadang ialah kita
2: keyakinan
3: sabar
2: diri itu.
3: Keyakinan diri kan. Yalah. Tapi mungkin dalam masa yang sama itu cara Tuhan untuk bagi dia pahala lebih.
1: Betul.
2: Yalah, untuk menguatkan juga dirinya.
3: Yalah. Menguatkan kan? Dirinya kan. Mm-hmm. Kita nak tahu rezeki orang kan. Kadang-kadang yang bertelinga besar ni banyak besar rezekinya
2: kan.
3: Nah, jadi itulah nasihat untuk kita. Kadang-kadang kita ciptaan Allah ni kita selalu jadikan bahan lawak kan.
2: Betul, betul.
3: Padahal sebenarnya kita mencipta tu Allah kan.
1: Betul.
3: Ya, ya. Nah, semua orang itu cantik. Kan man, terutamanya bakal istri saya.
2: Tanyalah man.
0: Tanyalah Mr. B.
1: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: Baik, Azra, waktu sekarang 5.26 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama dengan saya. Kita berada di jam yang ketiga, saudara, untuk hiburan segmen Ritma Petang. Terima kasih kepada sahabat semua yang masih lagi setia berdekatkan Tau FM. Saudara, bersua lagi kita berusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM, platform untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran. Terima kasih juga kepada anda semua yang kekal setia bersama dengan rancangan ini. Apapun, terus bersama-sama kami sehingga ke jam 6 petang. Dan seperti biasa pada petang ini, saya tidak kesorangan. Saya bersama-sama dengan tetamu ataupun panel tetap rancangan kita, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basir Harisah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Minggu lalu tak dapat bersama dengan Ustaz. Padahal saya bercuti rehat. Minggu lalu bersama dengan Azal. Dan pada minggu ini kembali semula bersama dengan saya. Okey. Baik, apapun seperti biasa, platform untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran, surah pilihan kita, surah kesinambungan ya. Pada minggu lalu iaitu surah An-Naba, dan pada kali ini kita akan bermula daripada ayat 17 hingga ayat 30. Surah An-Naba bermula daripada ayat 17 hingga 30. Jadi mungkin boleh bersedialah dengan mushaf masing-masing. Seperti biasa, insyaAllah kita akan melayani panggilan anda nanti di talian 778243 apapun. Seperti biasa juga, sebelum kita bersama-sama, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin amin rabbal alamin. Tanpa perlu membuang masa, ya, kita terus saja bersama dengan pembahasan sedikit berkali. Silakan Ustaz. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih DJ Qayyum. Ya, seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita rafakkan kerana dengan limpah kurnianya, alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini kita dapat lagi bersua di ruangan udara Tau FM dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita semuanya berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini kita lanjutkan lagi perkongsian kita berkenaan dengan hukum tajwid, yang mana kita bincangkan berkenaan dengan bahagian hukum bacaan huruf ra, ya, bacaan hukum huruf ra. Dan insyaallah pada hari ini kita masuk yang kedua, iaitu bacaan at-talqiq, iaitu bacaan tipis, ya, bilakah masa huruf ra itu dibaca tipis, ya. Baik. Huruf ra ataupun ra dibaca tarqiq ataupun tipis pada tempat-tempat berikut. Yang pertama, ketika ra berbaris di bawah. Ya. Asal berbaris bawah ya tipislah, ri, ya. Tajri, karimun, rihakum, rihukum, quri, rizqun. Yang kedua, ketika ra bertanda sukun, yakni bertanda mati, sebelumnya terdapat huruf asal pada kalimah yang berbaris di bawah dan selepasnya tidak terdapat huruf isti'la. Contoh, al-fir, al-firdaus, ay al-firdaus. Fi miryah. Fir'aun, ya. Min syirkin. Yang ketiga, ketika ro di akhir kalimah karena berhenti mendatang, ia dibaca sukun atau ia tetap sedia bertanda sukun dan huruf sebelumnya berbaris di bawah. Contoh, waghfir lana, ya, waghfir lana, nak baca tipis, ya, bimusayyitir faamtir alaina wa man nu'ammirhu. Yang keempat, ketika ro di akhir kalimah karena berhenti mendatang, ia dibaca sukun dan huruf sebelumnya adalah huruf mat, ya, atau lin, ya. Contoh, wat-tayr, wat-tayr, was-sulhun, was-sulhu khair, ni'man nasir, ala kulli syai'in qadir. Itu di antaranya lah ya. Ada dua lagi. Ketika yang kelima, yang ketika ro bertanda sukun di akhir kalimah, huruf sebelumnya berbaris di bawah dan selepasnya terdapat huruf isti'ala berada di awal kalimah berikutnya. Contoh, fasbir, ya, fasbir sabra, ya, tipis ya. Ro itu dibaca tipis karena dimatikan. An anzir qauma wala tusair khadda khaddaka. Dan yang keenam, ketika ro di akhir kalimah, ya, karena berhenti mendatang, ia dibaca sukun yang diselangi oleh huruf bertanda sukun bukan daripada huruf isti'ala, dan sebelum huruf bertanda sukun yang menyelangi huruf ro terdapat huruf berbaris di bawah daripada asal kalimah, ya, akar kata. Contoh, dzikr, dzikr, ya, wa ma 'allamnahu syi'r alladhi 'allamakumus sihr, sihr, ya, sihr, dia tipis ya, jangan tebal. Itu 6 contoh tempat apabila ra dibaca tipis ya, tarkik. Insyaallah kita akan sambung minggu hadapan dengan hukum baca huruf ra, baca boleh baca takhim dan tebal, tebal dan tipis. Insyaallah.
0: Baik, terima kasih kepada Mbak Ustaz dan mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada Ustaz tadi dapat menambahkan lagi ilmu kita pada petang ini, okey. Baik, apapun dah seperti biasa sebelum kita melayani panggilan di talian 778-243, kita akan dapat dengarkan terlebih dahulu bacaan surah An-Naba ayat 17 hingga 30 oleh Yang Merbahagia Afadil Ustaz Abdul Basit Harisah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا

0: غساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Ada bukan tadi telah pun kita sama-sama mendengarkan bacaan surah An-Naba ayat 17 hingga 30 oleh yang bagi Ustaz. Pendek-pendek yeah. ayatnya. Dan insyaAllah mungkin ada di kalangan sahabat pendengar semua yang ingin mencuba, anda boleh dial sekarang talian 778243. InsyaAllah kita akan layani panggilan anda. Mungkin ada yang sudah bersedia, anda boleh hubungi kita sekarang juga. Kita menantikan pemanggil pertama pada petang ini.

0: Okey, 5.40 minit petang waktu ini. Rasanya pemanggil di talian ketika ini. Kita cuba pesanan pemanggil pertama. Okey, boleh hubungi kembali talian 77-8243. Kami nantikan panggilan dari sahabat semua surah pilihan kita. Surah An-Naba', surah kesinambungan daripada minggu lalu. Bermula daripada ayat 17 hingga ayat 30. Kita pesanan pemanggil di talian. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
1: Hafiz.
0: Siapa? Hafiz.
1: Ya.
0: Adik Hafiz. Okey, adik Hafiz sudah bersedia?
1: Sudah.
0: Okey, baik. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا

0: Sadaqallahulazim. Baik, terima kasih Adik Hafiz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pemanggil pertama petang ni, Sas, Adik ya. Hafiz kita, silakan.
2: Baik. Baik. Adik Hafiz memang bacaan bagus ya. Cuma ada sikit lah. Ya, ada sikit. Mungkin terlepas pandang kali ya. Baik. Pertama, pada ayat yang ke-18. Yauma yunfakhu. Khu yang jangan panjang. Jangan ditambah mat. Ya. Yauma yunfakhu fi. Jadi ada matnya. Pendek ya. Yunfakhu fi suri. Yang kedua, pada ayat. Mana sudah dia? Okay. Pada ayat yang ke-26. Jaza'au wifaqo au gunnahnya di situ kurang. Gunnah ngam sudah, cuma kurang dua harkat. Ya. Seterusnya pada ayat yang ke-27. Innahum kanu la yarujuna hisaba hi. Ha kecil ya. Kena jelas. Jangan jadi ha. Hi. Ya, jadi ha besar tadi itu. Ya. Baik. Dan yang terakhir. Pada ayat yang ke-30, fadzuqu falan nazi, zi bukan ri ya. Tak nampak dia punya titik ni.
0: Ya. Yeah.
2: Nazi bukan nari, nari ya. Falan nari, bukan nari ya. Baik, itu saja.
0: Okey. Itu antara komen Ustaz yang untuk bacaan Adik Hafiz sebentar tadi. Terima kasih Adik Hafiz. Dan insyaAllah mudah-mudahan istiqamalah bersama-sama kita bersih rancangan hari mengaji. Okay? Baik, kita masih lagi membuka talian 778-243 kepada sahabat pendengar semua. Mungkin ada yang baru saya mendengar Kanto FM. Saya Qayyum bersama-sama anda dan juga panel tetap rancangan kita, iaitu yang merupakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisa, bersih rancangan hari mengaji di Tawa FM. Okay? Baik, surah pilihan kita, surah An-Naba ayat 17 hingga ayat 30. Ya? Disarankan kepada sahabat pendengar semua agar ketika menghubungi kita akan bersama-sama lah dengan mushaf masing-masing ya. Kita sarankan ada mushaf dan anda boleh baca secara apa ni, berhadapanlah dengan Al-Quran itu sendiri berbanding dengan anda menghafal. Okey. Baik, kita menantikan pemanggil seterusnya di talian 778-243. Kita menantikan lagi pemanggil seterusnya.

0: Baik Azra, sedar tak sedar kita semakin menghampiri di penghujung rancangan Mari Mengaji kita. Seorang pemanggil sahaja sebelum kita melabuhkan tirai rancangan kita ini. Akhir daripada Ustaz, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat satu pemanggil yakni Hafiz. Ya. Alhamdulillah bacaan baik dan seperti mana yang saya selalu war-warkan bahawa kita belajar Al-Quran ini kena istiqamah, ya, istiqamah mempelajarinya dan berguru, ya, berguru yang terbaik sekali berhadapan, ya, berhadapan dengan guru, sebab guru akan melihat mulut, ya, gerakan mulut, ya, sebab itu penting, kan? Sebab banyak huruf-huruf hijaiyah ini yang seakan-akan serupa, yeah, tapi tak sama. Ya? Macam huruf za, ada tiga, za, za, zo. Itu kena perhatikan. Ya, huruf apalagi huruf ha, ha, ya. Banyaklah huruf yang akan-akan serupa, tapi tidak sama. Jadi diperlukan pemerhatian guru, ya. Sebab kalau kita bukan belajar dengan guru, ya, susah tu. Ya. Contohnya kita belajar di YouTube, dengar okey, macam betul saja. Ha, jadi betul saja kita punya bacaan. Kan? Ha, begitu. Paling kurang pun kita sekarang ni canggih, online. Online kan? Boleh nampak muka juga di video, video call, kan? Tapi kalau yang bagus lainnya itu yang baguslah. Tapi kalau yang tersekat-sekat pun dah bagus juga.
0: Yeah,
1: susah juga mau nampak betul-betul mulut tu. Kan? Terbiut-biut lagi. Kadang-kadang putus-putus. Ya. Yang paling baik berhadapan. Itulah. Sebab itu sunnah sahabat-sahabat Nabi.
0: Iya. Yeah.
1: Kan? Sahabat-sahabat Nabi suka berhadapan. InsyaAllah. Baik.
0: Baik Azra, sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini, menerusi rancangan Mari Mengaji di Toy FM. Sekali lagi terima kasih banyak pada sahabat semua yang setia bersama-sama kami sejak dari awal rancangan ini sehinggalah ke saat ini. Okey, jangan lupa insyaAllah umur panjang berrezeki, kita akan bersua lagi dan masa di lain ketika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Awal FM

0: Harian Anda. Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 103.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul'azim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya.
2: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: الأكآب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa semoga beroleh rezeki.

Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Surah Hud ayat ke-6.

0: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Keadaan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah, mudah untuk kebakaran belakang. Sumber kepada kebakaran tersebut, sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin maksud dia angin ni dia memang menghala meniup ke negeri Sabah hingga ke Tawau ni. Jadi kita boleh menerima, kita akan inilah mendapat keadaan cuaca yang berjerbu lah. Tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
3: Ya, betul.
4: Baik Azra, 6.28 minit petang waktu ini. Terima kasih kepada sahabat dan pendengar semua yang masih lagi setia mendengarkan Tuan FM. InsyaAllah kita akan bersama-sama berusaha hiburan lagu-lagu retro sehingga ke jam 7 malam, okay? Dan insyaAllah terus setia bersama kami berusaha hiburan segmen ini.
5: Kesunyian yang tidak berkepanjangan kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tau FM, mengisi kesunyian anda.
6: Dengarkan lagu-lagu retro tiap hari.

Okey, Zuran, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini berisi peran segmen Red Pop Town untuk edisi Khamis 10 September 2026. Dan kerana semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan berisi segmen ini, terima kasih juga kepada anda semua yang sudi bersama-sama dengan saya selama lebih kurang 4 jam sejak dari pukul 3 petang tadi. Jangan lupa, Zuran, 7 malam nanti kita akan bersama-sama berisi siaran sambung siar Sabah FM. Apapun hai koyum undur diri buat seketika, insyaAllah berpanjang berrezeki kita akan bersua lagi Gerang Udara atau FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua dan nasihat kita bersua lagi.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

kembali bersama Kak Kaci di Simfoni Tetap di Hati. Baik buat anda yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya. Walaupun bacaan IPU di Kota Kinabalu berada pada tahap sederhana, jangan ambil mudah keadaan jerbu. Kalau pandangan mula kurang jelas atau udara terasa kurang selesa, kurangkan kelajuan dan pastikan tingkap serta penghawa dingin anda dikawal dengan baik. Paling penting, jaga kesihatan dan pandu dengan tenang. Okey, hati-hati di jalan raya dan teruskan bersama kami di Sabah.

Persib bakal menggegarkan Sutera Majelan 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasir di Sutera Majelan Kota Kinabalu.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Baik, sempena sambutan Hari Malaysia, jom sama-sama kita semarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di rumah, di premis perniagaan atau kenderaan kita. Biar warna-warna ini menjadi tanda kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia, okey? Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.29 malam dan selepas itu berita Sabah FM.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama Sabah FM Bagus Bah. 8 malam ini kita akan ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Mendakap Kasih Ar-Rahman.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM.

karam menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
5: Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan

0: Agusma.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar Sabah FM yang mengikuti kita secara langsung di Sabah FM. Demikian juga hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran di Masjid Ar-Rahman, Pekan Ranau, yang kita bawakan khas hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama-sama kita. Ayah-ayah, ibu-ibu, bapa-bapa semua, apa khabar? Assanang. Alhamdulillah. Kita juga hari ini bertuah bersama-sama kita yang berbahagia, Datuk Amri Suratman selaku pengerusi Masjid Ar-Rahman. Yang berbahagia Datuk, terima kasih sudi bersama-sama kita. Jadi hari ini, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bawakan tajuk bersempena dengan nama masjid yang serba indah ini, Masjid Ar-Rahman. Forum kita pada malam ini, kita akan membicarakan, mengupas satu tajuk, yaitu mendakap kasih Ar-Rahman. Bersama kita dua orang panelis yang saya kira tidak asing lagi dalam dunia dakwah di bumi bertuah Sabah ini. Kita perkenalkan panelis kita yang pertama, Al-Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Syukur. Asanong.
2: Asanong. Alhamdulillah. Terus tukar kita punya mood Ustaz. Ya. Macam mana perjalanan Ustaz di sini tadi?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah khair. Nanti saya kembali kepada Ustaz ya.
3: InsyaAllah.
2: Ya, saya perkenalkan. Itu panelis yang pertama. Panelis yang kedua kita pada malam ini juga figura yang tidak asing lagi bagi kita di dunia dakwah di bumi Sabah ini, yaitu Al-Fadil Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Apa khabar Ustaz?
4: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dari sandakankah dari KK Ustaz?
4: Dari KK. Ustaz sehat?
2: Alhamdulillah. Beginilah.
4: Ranau tidak jauh. Sana ranau.
2: Bila sana ranau itu kita rasa makin dekat Ustaz ya. InsyaAllah kita bakal mengupas tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini. Sebelum itu kita buka tirai Ustaz kepada sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak untuk madkhal Ustaz, mukaddimah, permulaan. Kalau Ustaz boleh kongsikan kepada kita semua, apakah yang dimasukkan atau apa ini Ar-Rahman Ustaz? Yang kita tahu Ar-Rahman ini nama Allah, betul Ustaz ya? Kalau boleh Ustaz kupaskan kepada kita

0: secara lebih detail, Ustaz. Dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator Al-Fadhil Ustaz Fikri Putong, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Rafai Narji, pengarah dakwah usia, yang berbahagia Datuk Haji Amri Suratman, pengerusi Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau, Ahli Jawatan Kuasa dan seluruh muslimin muslimat di sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Perkataan Ar-Rahman ini itu bahasa Arab, tapi sudah dimelayukan jadi nama orang kita ambil, dan disebut tadi nama ataupun sifat Allah, juga sifat Allah, nama-nama Allah. Dan perkataan Rahman ini bukan sekedar doa kita dalam doa, ataupun bukan sekedar dia konsep, satu konsep teori, bukan itu saja. Ya, itu betul. Rahman ni, Rahmim, Rahman, Rahim, itu ada beda dah, ada perbezaan. Tapi ia lebih daripada hakikat hidup, hakikat kehidupan kita. Rahman itu artinya pemurah. Dan juga Rahman ini, dia adalah suatu konsep perjalanan hidup manusia yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmah, kasih sayang. Itu terkait dalam kehidupan Rahman ini. Baik, kalau kita lihat Ar-Rahman ini dalam perkataan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim, itu kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Ada perkataan Rahman. Itu kalau pengajian pondok, kitab-kitab turas, ini seringkali didendangkan di telinga-telinga saya dulu belajar ni. Ustaz Rafi pun pondok juga kan, memondok orang bilang, pesantren. Dan di Ranau ni pun tidak kurang lah ada pondoknya. Jadi itu selalu didendangkan. Sering perkataan basmalah ini akan dimasukkan dalam setiap kuliah dengan pengertian-pengertian yang lebih mendalam. Contohnya, bismillah, yaitu apabila kita sebut bismillah itu, apa saja yang kita buat di dunia ini itu dengan nama Allah. Aqra'u, aku baca. Af'alu, aku buat. Hatta sampai kita sembelih baru ni pun bismillah, dengan nama Allah. Aku makan dengan nama Allah. Aku berbuat sesuatu dengan nama Allah. Aku membaca, aku bercakap dengan nama Allah. Tidak ada lain. Tetapi disambung lagi dengan Allah itu yang bersifat Rahman. Di sini yang kita lihat ni kan, Rahman ni, yang mana kita artikan dalam bahasa Malaysia kita, Rahman itu pemurah. Pemurah. Dengan nama Allah yang amat pemurah. Dan seterusnya Rahim, yang amat mengasihani, menyayangi. Baik. Perkataan Rahman itu dan juga Rahim itu kalau dalam bahasa Arab memanglah asalnya Roh Ha Mim. Tapi berbeza konsep teorinya dan juga segi pemahamannya. Dua-dua juga nama Allah. Tapi Rahman ini seringkali diungkapkan oleh para ulama sebagai bijala ilin ni'ami fid dunya limakhluqin. Nah, itu maksud mana ya Rahman? Yaitu sebesar-besar nikmat yang Allah berikan di dunia ini untuk semua makhluk merata. Itu lebih menyeluruh berbanding Ar-Rahim. Rahman itu menyeluruh, semua dapat. Kan maknanya pemurah Allah ini, kasih Allah ini, sayang Allah ini di dunia kepada semua makhluk, tidak kira siapapun, manusia, hayawan, hatta hayawan yang boleh bertutur seperti manusia, hayawan yang tidak boleh bertutur seperti binatang, atau alam semesta, itu semuanya dapat kasih sayang Allah, pemurah. Sebab itu kita tidak heran, oh, dia tidak pun pergi masjid sembahyang, dia tidak sembahyang, dia tidak puas puasa, dia tidak itu, tidak ini, tidak belajar, tapi dia kaya. Sebab Allah Maha Pemurah. Jadi meliputi semua nikmat itu diberikan. Yang penting dia berusaha, dia akan dapat. Itu kan? Nah, situ dulu kita letak. Maknanya maksud Rahman ini menyeluruh nikmat Allah itu kepada semua makhluk. Binatang juga dapat rezeki, nikmat daripada Allah SWT. Berbanding rahim, yang kita buat perbezaan, rahim ini yaitu kasih, cinta, sayang Allah itu hanya kepada satu kelompok yang tertentu. Itu diterjemahkan di sudut rahim itu yaitu bidaqaikin ni'ami fil akhirah lil mu'min. Nah, itu dia sedikit lah kan? Tapi sama-sama lah murahnya apa semua, konsepnya itu sama, tetapi dia punya apa itu tidak meliputi semua, hanya kepada orang yang beriman. Kasih sayang Allah ini beriman, kepada orang beriman nanti di akhirat. Tapi Ar-Rahman itu dia di dunia pun dapat juga, orang yang beriman, bukan bilang tidak dapat, tak dapat. Dia dapat juga pemurah Allah itu, rezeki daripada Allah SWT. Yang penting dia berusaha dan sebagainya. Baik, hatta orang yang non muslim pun dapat kan, berkreasi di dunia ini. Itu yang pertama. Di sudut apa nih? Ar-Rahman itu dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah. Istilahnya basmalah kan. Baik, ataupun kita bilang bismillah, samalah tu kan. Kemudian di sudut kasih sayang nih, pemurah Allah itu juga di sudut pengampunan. Allah ini Maha Pengampun. Apapun yang kita lakukan, baik dia sudah melakukan onar, kesilapan, kekhilafan, maksiat, tapi Allah memberi keampunan atas rahman itu. Jadi itu cukup luas konsepnya tuh, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Begitu juga dengan kalau kita lihat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini dengan sifat rahman itu dia akan berikan kepada semua pada makhluk yang ada di muka bumi ini tidak kira siapa. Siapa itu maksudlah termasuklah makhluk-makhluk yang lain. Hatta yang kita tidak nampak, contohnya kan jin. Contohnya jin. Nah, kalau kita bilang hantu lah, hantu kan, itu bahasa kita. Tapi kalau orang Arab dia sebut semua jin. Kalau yang besar sebut ifrit. Nah, kalau kita banyak macam ni kan, hantu, hantu kecil, hantu toyol, kuntilanak, balan-balan. Nah itu kita ni orang Sabah kan, orang Malaysia lah. Hantu gigi lah, hantu tinggi lah. Tapi disebut jin, itu juga makhluk. Dan dia memperolehi pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
2: Masya Allah. Demikian tadi kupasan, saya kira baru ta'rif Ustaz, baru ta'rif, kita sudah penuh dengan mutiara-mutiara ilmu. Baiklah, saya kembali kepada Sahiful Fadilah nanti. Sekarang saya bagi pentas pula kepada Tuan Guru kita, Ustaz Rafai. Ustaz, macam Sahiful Fadilah sebut tadi, kita ini kadang-kadang hamba ini diuji Ustaz. Ya, sampai satu tahap kadang-kadang kita rasa, Allah ini kasih kah sama aku nih. Nah, kenapa aku diuji sampai begini? Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan Ustaz, bagaimana kita melihat sebagai seorang hamba yang diuji, tetapi sebenarnya di situ ada tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih Ustaz Muhammad Fikri selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Berbahagia sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak Hamdin Timbalan, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Haji Amri Suratman, Pengurusi Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau. Sehat terus Datuk ya, mudah-mudahan, amin. Beliau ini bekas mantan bos kami ketika dia jahiz dulu, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan buat beliau insyaAllah. Barisan ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan daerah di Ranau dan seterusnya, para alim ulama, para asatidah, cendekiawan, muslimin muslimat yang ada di masjid, dan tak lupa yang sedang mengikuti kita di live streaming Sabah FM, sama ada di Facebook maupun di radio. Baik, merespon soalan moderator kita, ya, manusia itu perlu bukti, ya, macam orang bercinta, bukan? Bila orang bercinta itu mesti ada tanda, macam orang bertunang, kalau ada tunang, apa tanda tunangnya? Biasanya kalau adat kita orang Melayu itu diikat pakai cincin, betul kan? Jadi kalau mau mengurat, nah, kalau mau mengurat, tingu-tingu jari manisnya. Nah, kalau sudah ada lock, sudah janganlah coba-coba, nanti biru biji mata kita. Itu tanda. Sama juga kalau orang nikah, ah, itu juga ada tanda, ada maharnya, betul. Hendakkanlah kita dengan Allah Ta'ala, nak ada bukti, nak ada tanda yang Allah Ta'ala ini selalu bersama dengan kita. Bahkan kata ulama-ulama sufi, ujian Allah Ta'ala itu sendiri merupakan bukti bahwa Allah itu selalu memerhatikan kita. Yang paling kita risau, Bapak Ibu yang mulia, bila mana si hamba itu sudah tidak pernah merasa ujian dari Allah, itu hati-hati. Yang diusahakannya sukses walaupun tidak ibadah, berniaga untung terus walaupun tidak bayar zakat, belajar tinggi-tinggi jadi orang pintar, sukses dalam karya walaupun dahi tidak pernah sujud ke lantai menghadap Allah, tapi sukses dalam kehidupannya. Ini yang paling kita khawatir. Maknanya apa? Bukan Allah itu jauh dari dia, tetapi dia yang menjauh daripada Allah. Ada satu perumpamaan. Cahaya matahari itu juga adalah rahmat daripada Allah, betul kan? Sekarang mau tanya, apakah semua manusia, tumbuhan, haiwan itu boleh mendapat cahaya matahari? Jawab dulu, kita main soal jawab. Dapatkah semua? Dapat enggak? Dapat. Yang enggak dapat siapa? Yang tidak berusaha mendekat kepada cahaya, maka dia enggak akan dapat. Orang yang bertapuk dalam bilik, matahari sudah memancar di awal pagi, ditutupnya tingkap, tutupnya pintu, maka cahaya tidak boleh masuk. Apakah cahaya tidak sampai kepada kita, Bapak Ibu? Sampai, hanya kita yang menutup pintu hati kita untuk menerima cahaya. Lalu kata ulama, dan seandainya manusia semuanya keluar di bawah pancaran cahaya matahari, apakah cahaya yang kena sama kita itu boleh direbut oleh orang lain? Boleh tangkapkan nih? Kita semua berjemur di matahari, tiba-tiba, jangan ambil cahayaku, kau sudah ada, aku punya. Adakah orang boleh mengambil cahaya yang kena sama kita? Adakah? Nah, ada. Apa maksudnya? Demikian rahmat Allah itu tidak pernah putus menyirami semua kita hambanya. Hanya saja ada dua golongan. Satu yang tidak menyadari rahmat itu berada dalam dirinya. Yang keduanya, orang yang menutup pintu hatinya untuk mendapat cahaya rahmat daripada Allah. Lalu apa yang dipesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maaf, yang dipesan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat enggak Bapak Ibu peristiwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di gua? Ingat ketika mau hijrah nih. Kan turun ayat. Abu Bakar kan risau, betul? Ya. Macam mana nih mau limpas nih? Tentera, pembesar-pembesar Quraisy berusaha untuk menghalang Rasulullah dan sahabat baginda itu keluar menuju ke Madinah. Lalu bersembunyi di gua, ya. Allah turunkan satu isyarat dalam surah At-Taubah ayat 40, ya. Apa Allah pesan? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kita ambil itu dulu pindiknya. Ayat ini panjang. Allah bilang apa? Bahasa kita, kalau kamu tidak tolong pun tidak apa-apa, bah. Kalau kamu tidak mau bantu Nabi Muhammad dan sahabatnya keluar menuju Madinah, tidak apa-apa, bah. Faqad nasarahu Allah.
4: sesungguhnya Allah Ta'ala sudah pun lebih awal membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat dari sigat bahasa, tansuruhu itu fi'il mudhari, betul, itu sedang present bah. Allah bilang kalau kamu tidak mau tolong tidak apa-apa. Faqad nasara, sesungguhnya sudah awal lagi Allah sudah turunkan pertolongan sama Nabi. Maknanya Bapak Ibu yang mulia, apakah kita yang meminta baru dapat, ataukah sudah ada pemberian Allah hanya kita yang tidak meminta? Betul kan? Pemberian Allah ini sudah ada kah? Ada. Allah bilang minta apa kamu? Kenapa apa kamu tidak pandai minta ini? Sama juga ketika manusia dirundung dengan ujian, lalu ada perasaan yang agak kecewa, kenapa aku bukan dia, ya, kenapa dia yang dapat bukan aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya katakan tadi manusia perlu bukti, betul? Mau bukti enggak? Mau bukti enggak nih? Jawab dulu Pak, kenapa Pak ini? Aiso suara, ya, mau bukti enggak kita bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah putus sama kita? Mau bukti tidak? Mau, kita mesti mau bukti. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Akan kami perlihatkan, kata Allah, akan tanda kebesaran-kebesaran kami, apa yang ada di cakrawala, ufuk, segala macam planet galaksi, akan kami perlihatkan. Tapi kalau kamu tidak mampu, pasal terlampau jauh sana di langit, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, yakni kita semua, apakah kamu tidak menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sambung bukti ini pada round yang kedua. Wallahu alam. Terima kasih.
0: Masya Allah. Demikian kupasan daripada panelis kita yang kedua, yang menyatakan kepada kita di antara bukti dan sebenarnya tanda atau bukti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerhatikan kita adalah dengan satu bentuk ujian kepada kita. Dan semua kita sadar, semua kita jelas, bukti itu adalah untuk mencari sesiapa di kalangan kita yang benar-benar kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan kepada round yang kedua. Saya teruskan kepada sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak. Ustaz, sebagai seorang hamba yang sememangnya selalu ataupun dekat dengan kekhilafan, kadang sampai satu tahap kita rasa kita berputus asa. Adakah aku diampunkan? Adakah aku menjadi hamba yang seperti mana Allah gambarkan, yang Allah puji dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kita ini ahsanu taqwim. Bagaimana Ustaz? Bagaimana kita ini agar kita tidak terlepas daripada mendakap kasih Ar-Rahman? Silakan, silakan Ustaz.
1: Semua muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam surah Baqarah ayat 155 yang juga sambunglah yang tadi ya, Allah akan uji kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Kita diuji, semuanya kita akan diuji dengan takut, kelaparan, dengan wanaqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin. Kita usaha saja tapi masih diuji sedemikian. Juga jiwa kadang sakit, sehat pun makan obat, pergi sana sini pun masih lagi sakit, itu ujian. Dan juga termasuk wasamarat, makanan kita kurang. Itu disuruh apa? Wabashiris sabirin. Kita disuruh untuk bersabar. Baik. Ini ada hubung kaitnya tentang Rahman. Kan Allah uji itu bukan untuk Allah itu murka, tidak. Tapi disayangi. Dan dengan ujian-ujian itu, seperti mana kita exam itu ujian. Kita ada perujian-perujian dan sebagainya untuk membuktikan bahwa kita ini ada, kan, dan dipeduli oleh guru dan sebagainya. Baik. Dalam soal apa nih, jangan berputus asa dalam ujian, dengan jangan putus asa. Ya termasuk kita, saya yang bercakap nih. Kita jangan putus asa, teruskan. Yakin bahwa Allah Maha Pengampun, sebab Dia Pemurah tuh, Ar-Rahman. Yakin, kena yakin. Sentiasa kita mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kesilapan, kita tutup dengan kebaikan. Dan syaitan dia suka itu senjatanya supaya kita putus asa.

0: surah Az-Zumar ayat 53 menyebut, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah sebut, katakan oleh Muhammad, wahai hamba-hamba yang melampaui, maknanya sudah melakukan onar dosa, dia telanjur, asrafu ala anfusihim, dan teruskan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Kita buat khilaf, ya kita biasa buat khilaf, buat salah, tapi tutup dengan kebaikan, jangan putus asa, sebab Allah itu maha pengampun jami'an, melainkan dosa syirik, ya, itu beza. Ada kena ada juga pengecualian, tetapi juga boleh diampunkan oleh Allah SWT jika dia taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Jika dia murtad contohnya, kemudian dia kembali kan, istitabah dan sebagainya, itu ada penguraian. Baik. Dan paling mudah kita mohon keampunan ini dengan yakin bahwa Allah itu Rahman, Maha Pengampun, itu mudah dengan istighfar. Banyakkan istighfar, itu antaranya contoh. Lepas solat kita istighfar 3 kali, biasa imam bawa. Baguslah imam bawa tu kan, kita ikut. Itu bukan satu tambahan dalam agama, tapi itu dituntut. Nabi SAW 100 kali sehari semalam dia bertobat dengan istighfar. Bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah, 100 kali. Kita 3 kali ya. Kali 5, 15 kali. Karena cari lagi 75 kali untuk mencukupkan 100 kali. Itu sebagai ittiba'an lis sunnah. Kita ikut pada Nabi. Jadi penuhkanlah. Kalau boleh penuh-penuh. Dan kalau mau panjang lagi boleh. Astaghfirullahalazim. Boleh. Mau tambah lagi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Jangan saya dikasih pendek. Astaga. Itu tidak boleh lah kan. Kita orang Sabah ni, dia sejarah ni Ustaz, mau cerita kan? Dia asalnya kadang marah, terlampau marah, dia tidak kasih habis tu istighfar, ataupun dia terkejut. Itu asal usul astaga. Kau ni asta, dia marah tu kan? Macam kau ini bah, anda habis tu. Dia begitu, kan? Jadi dia terbiasa, kebiasaan kita menyebut astaga lah jadinya. Padahal itu tidak pun disuruh untuk menyebutnya. Mulai malam ini kita tahu bahwa mohon keampunan dengan yakin dan diampunkan dengan istighfar yang betul. Astaghfirullah. Kalau disebut astagfirullah itu okey lagi lah. Kan? Jangan saya bilang astaga. Siap pukul kepala lagi astaga. Astaga. Baik, itu satu kan. Keduanya itu doa. Jangan putus asa, doa. Ya Allah ampunkan aku. Kan kita Ramadan tu 30 hari siang malam kita minta ampun pada Allah SWT. Kan kita minta ampun, doa kita. Ampunkanlah aku ya Allah, ampunkan dosa ibu bapaku, diri dulu, baru pada ibu bapa, baru pada muslimin, muslimat, pada istri, anak-anak, jangan lupa kan. Mohon keampunan, doa supaya kita ini dikuatkan, jangan putus asa, sebab syaitan itu menjadi senjata supaya kita ini putus asa dan terus tidak mohon keampunan kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, bertobat, berdoa, dan yang ketiga ini bergaul dan dekat, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Itu sebaiknya kan. Kalau kita ni mahukan keampunan kepada Allah SWT, dekatlah dengan orang yang baik-baik. Soleh ni ada orang, memanglah orang yang alim, orang yang baik-baik ke masjid, itu kita berkawan. Tetapi jangan lupa, orang yang soleh ini ibu bapa kita, itu paling dekat. Kenapa kita sebut dia soleh? Dia yang menghidupkan kita, dia yang mengajar kita, dia yang mendidik kita, kan? Itu orang yang soleh, dekati mereka. Kita dengan orang lain bukan main lagi. Baik. Itu tidak apalah. Tapi dengan ibu bapa dia tidak baik. Ini juga orang yang soleh yang menghidupkan kita, beri belanja dan sebagainya. Tuan-tuan, 3 perkara ini yang saya titipkan pada malam ini, yaitu mohon keampunan, berdoa dan juga bergaul dengan orang soleh. Dan akhirnya dalam kesempatan ini ada di dalam Al-Quran juga surah Ar-Rahman. itu mempunyai 78 ayat dan 77 itu menyebut tentang kejadian manusia. Allah memberi dan diulang 31 kali. Bagaimana kita mau berterima kasih, bersyukur, apa lagi nikmat yang kita tidak dapat kecapi ini? Itu 31 kali diulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mau dustai apa lagi? Sakit, ya sakit, tapi napas, masih bernapas. Kita bilang miskin, susah, tidak ada harta, orang lain ada harta, tapi kita boleh lagi tidur, kita boleh menangis, kita boleh ketawa, kita boleh tengok bola, kita tengok TV dan sebagainya. Banyak menghirup udara yang segar. Banyak sekali yang sepatutnya kita bersyukur di atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Wallahu alam.
1: Terima kasih Ustaz. Saya tertarik dengan Ustaz cakap tadi. Poin yang pertama, untuk kita tidak berputus asa daripada rahmat kasih sayang Allah, yaitu dengan kita memohon keampunan kepada Allah, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan seterusnya ini saya utarakan kepada panelis yang kedua. Ustaz, taubat, macam mana kita mau menjadikan kita orang yang benci dengan kesilapan lalu bertaubat kepada Allah dan menjadikan taubat ini sebagai satu perisai ataupun satu kekuatan jiwa yang mungkin lebih membuatkan kita taqarrub dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Ustaz, moderator, sahabat panel, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Sebelum saya respon tentang taubat, saya mau sambung yang tadi, boleh? Jadi mau tahu apa bukti? Pasti ada bukti kan? Jamaah yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, apa yang paling indah, yang paling mahal dalam diri kita sekarang nih? Kadang-kadang kita tahu, kita cuma kita tidak ambil berat bah, dan kita mungkin tidak mengerti harganya itu tidak ternilai. Kalau sekarang nih kita tanya, apa yang ada dengan kita yang paling mahal? Nah kalau nada ini, nada lah. Kesehatan, betul, tapi kalau tidak ada yang satu ini, tidak ada kesehatan. Kita minta keteki. Apa? Anda dengar sayang, apa? Aman? Istri. Istri ya, betul juga. Tapi kalau tidak ada ini, tidak ada guna istrimu. Saya jawablah pasal masa tidak banyak. Siapa antara kita yang sekarang ini tengah bernafas? Semua kita bernafas. Kata ulama, nafas itu adalah tajalli kebesaran Allah yang terbit daripada ruh. Ruh itu ketika Allah tiupkan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Bila mana kami tiupkan, kata Allah, sempurna jasad, kami tiupkan ruhku, kata Allah. Allah kasih pakai. Dan kemudian kita tidak boleh membahas tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Kalau mereka tanya pasal ruh, kita tidak boleh bahas. Pasal apa? Itu urusan Allah. Dan tidak sedikit yang diberikan pengetahuan tentang ruh, melainkan sikit saja orang yang tahu. Tetapi boleh dibahas tandanya, asar, dia punya kesan. Ruh itu kezahirannya apa? Nyawa, betul. Tanda dia ada ruhnya, ada nyawanya, betul. Dan tanda orang itu bernyawa, nah bernapas dia bosku. Nah kalau orang pingsan, pertama yang dibuat apa? Dicek nih Ustadz ininya. Oh masih ada napasnya, bermana masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidakkah kita sadar siang dan malam 24 jam dalam kehidupan kita, selama hayat kita, nafas tidak pernah berhenti. Walaupun kita tidak pernah dan tidak akan boleh mengusai nafas kita. Betul? Siapa yang mengatur kita punya nafas? Kita kah? Petungan kita kalau mengatur nafas, mati awal kita. Betul kan, Bu? Betul kan? Ibu kah yang mengatur nafas kalau tidur malam? Mana ada, laki pun tersipak sudah time tidur. Betul kan? Kita tidak sadar. Kenapa? Sebab itu total milik kebesaran Allah yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita hambanya sebagai isyarat dan bukti bahwa kita tidak pernah terpisah dengan Allah. Jadi kalau mau kecewa-kecewa, pegang dada dulu, Bu. Kalau mau kecewa, sakit hati, geram-geram sama orang, coba dulu ini. Ya Allah, sekurang-kurangnya kita masih bernafas. Dan itu sangat mahal, Bapak Ibu yang mulia. Orang yang sedang nazak itu, apa yang dimintanya? Dia hanya meminta, kalau boleh jangan putus napas. Betul kan? Pasal kalau putus napas, putuslah segala-galanya. Betul? Cinta, cewek, istri, anak, segala harta, semuanya akan berakhir bila nafas kita berakhir. Betul? Nah, jadi buktinya kalau mau rasa kebesaran Allah pada diri, ya, rasakan pernafasan kita. Maka itulah ulama-ulama suka duduk menyendiri lepas maghrib, nunggu-nunggu isya, kalau nada kuliah, selain baca Al-Quran, duduk tafakkur. Apa yang ditafakkurkan? Sambil kita zikir, perhatikan pernafasan. Ya Allah, besarnya nikmatmu atas diriku. Ya Allah. Cukup Bapak Ibu, itu adalah zona yang sangat menenangkan jiwa kita. Bahkan ilmu perubatan, kalau kita tengah sasak-sasak pikiran, apa dia bilang? Breathing, betul kan tuh? Disuruh kita bernafas, tenang, tenang. Cool down dulu, cool down. Kenapa? Disitulah puncak segala ketenangan. Baik, saya merespon kepada soalan Ustaz tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu min dzambihi kaman la dzambalahu." Orang yang taubat daripada dosanya itu seperti tidak ada dosa pada dirinya. Apa makna taubat? Daripada taba ya tubu, maksudnya kembali kepada Allah. Makanya diajarkan oleh agama bahwa satu hari tidak kurang 100 kali taubat. Taubat itu Bapak Ibu yang mulia, tidak hanya sekadar istighfar pada lisan, tetapi menyadari bahwa setiap perbuatan-perbuatan kita itu sentiasa dalam perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dipanggil sebagai angel principle. Apa angel principle nih? Prinsip malaikat. Betul. Malaikat nampak enggak kita? Kita enggak nampak. Tapi dia wujud enggak? Wujud. Dan paling siuk ada di kanan dan di kiri kita yang siang malam mencatat. Ya. Sama ada kanan ataupun kiri. Jadi karena kita tidak melihat itu Bapak Ibu yang mulia, maka kita tidak sadar bahwa kita sedang dihitung siang dan malam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, taubatlah setiap hari paling kurang 100 kali. Dan para ulama-ulama silam yang mu'tabirin itu, mereka mengatakan taubat itu wajib ke atas diri mereka. Dan kalau sebelum tidur tidak taubat, mereka merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk round kedua ini kita banyakkan taubat kepada Allah. Taubat itu mudah, berhenti dari buat apa yang Allah tidak suka, kemudian menyesali terhadap apa yang sudah kita buat yang tidak bagus itu, dan kemudian berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi kalau terlanggar lagi, nah taubat lagi balik. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil. Sampailah Abang Jamil. Nah, sambunglah sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Makasih.
1: Kasih Ustaz atas pencerahan tadi. Saya teringat Ustaz, betul lah kalau kata taubat ini berulang-ulang kali Nabi sebut. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua kita buat salah, tuan-tuan dan puan-puan, tapi di antara yang buat salah ini ada yang istimewa, yaitulah orang yang bertaubat menyesali perbuatannya. Baik, insyaallah round ketiga Ustaz, saya rasa saya tidak mau bertanya. Saya bagi penghormatan kepada jemaah muslimin muslimat yang ada di Masjid Ar-Rahman untuk bertanyakan sendiri kepada panelis kita. Mungkin saya beri ruang dahulu kepada daripada muslimin, jika ada pertanyaan dipersilakan kepada panelis. Ya, silakan tuan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ustaz semua dan para jemaah. Saya Elvin Mahathir Yunus. Jadi tertarik tentang topik kita hari ini tentang kasih Ar-Rahman. Ya pasti ada masa seseorang itu, individu itu dapat merasa kasih Ar-Rahman ini mungkin dari ujian, situasi, mungkin dia sadar ya tentang nafasnya. Tapi ada juga orang yang tidak sadar. Jadi bagaimana seseorang individu itu yang mampu ataupun alhamdulillah dapat merasa kasih Ar-Rahman ini boleh berkongsi pula ataupun sebarkan rasa ini kepada orang-orang lain yang disayangi juga. Insyaallah. Ustaz ya, terima kasih.
4: Kasih soalannya mungkin.
0: Ayah.
4: Silakan Sahib Fadilah.
0: Terima kasih pada yang bertanya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu menunjukkan bahwa kita perlu menunjukkan akhlak, yaitu budi pekerti, kan, perilaku akhlak kita dalam kehidupan seharian. Itu yang pertama, kan, untuk merasai kita mau sebarkan bahwa kita sudah diampunkan, kita sukses, kita merasai tadi, kan, dengan kasih sayang Allah, pemurah Allah. Kita mesti tunjukkan dengan akhlak yang baik. Itu pertama. Akhlak ni bukan dibuat-buat, bukan dia lakonan, tapi perilaku. Itu budi biasa sudah dia lakukan. Contohnya dia rajin ke masjid, itu bukan mau nunjuk-nunjuk. Ataupun dia berbuat baik, tutur katanya itu bukan dibuat-buat. Depan orang dia baik, tutur katanya. Di belakang dia mencarut, mencerca, memfitnah dan sebagainya, itu tidak betul. Itu bukan budi pekerti yang baik. Jadi kita kena tunjukkan itu dengan latih tubi, latihan. Kita tutur kata dengan istri. Kalau dulu contohnya suami istri ini, dia tunjukkan akhlak tutur kata itu dengan baik. Contohnya kalau orang baru kahwin, dia biasalah manis-manis, kan, ayu, ayu mau pergi kedai, ayu mau ikut. Tapi sudah kahwin itu berubah. Main oi sudah, tidak sudah ai, oi, buat kopi ni bang. Oi, kayak orang kita lah. Tapi kadang ada juga panggilan sebegitu, kan. Tapi bukan dia mencerca, menghina, tidak. Mungkin kasar sedikit, kan. Tapi ubah. Kita kena latih tubi dengan perkataan yang baik. Itu tutur kata. Dalam penulisan di Meta, Facebook, ataupun di TikTok dan sebagainya, itu kita tunjukkan bahwa kita hamba yang bersyukur, hamba yang diampunkan oleh Allah SWT. Itu kita pamerkan, tebarkan. Itu pertama. Yang keduanya, kita menyampaikan harapan, bukan menghukum. Oh ini masuk neraka, oh ini kau pendosa. Tidak. Kita sampaikan harapan. Kalau dia buat salah, mudah-mudahan engkau buat baik. Jangan cari musuh, kan, sudah-sudahlah. Kita mau jaga hati, kan? Yang gaut sakit lutut, nah kita jaga, lupa sudah. Sakit pinggang, mau jaga hati saja seumur hidup. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita memberikan ilmu dan bimbingan. Beri ilmu. Kalau kita seorang kepenter, bagi ilmu kepenter. Kalau kita seorang mekanik, bagi ilmu mekanik. Kita orang agama, ahli agama, bagi ilmu agama. Bimbing orang supaya menjadi baik dengan hikmah. Nah, itu paling penting. Dan dengan hikmah. Udu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berikan ilmu itu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, bukan mencerca, memfitnah, tidak. Tapi berikan orang, hidangkan, sajikan manusia ini dengan bimbingan ilmu yang baik, dengan hikmah. Hikmah ini bukan lembut saja, tegas, ada nada tegasnya. Kalau sekiranya perkara itu haram, ya betul haram, tegaskan. Itu hikmahnya. Kalau benda itu harus, ya harus, jangan ditukar. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Tidak apa-apa, kau minum sup ya, daging jangan kau makan. Kalau yang khinzir lah, ini contoh lah, kan. Itu pernah berlaku, kan. Datuk Amri dulu pun tahu tu, isu-isu yang sebegitu dulu, kan. Sekarang dah ada lah. Oh tidak apa-apa, minum sikit, jangan mabuk saja. Itu ini tidak boleh. Jadi hikmahnya kita kena tegas. Saya pun dulu di pengurus kuasa pernah isu apabila kita ke kelabul lail, kelab malam, kita ada hampir 100 orang Dua malam kita dapat 89 orang. Orang Islam lah. Ramai wanita. Umur paling muda 16 tahun. Boleh lepas masuk di Kelabul Lail, Kelab Malam. Ha. Di antaranya soalan itu. Kami tidak juga mabuk, Pak Ustaz. Dia bilang, sikit saja. Bagaimana kita orang Islam, perasaan kita, dia tuh pahaman dia macam mana. Tapi kita bukan menghukum, kita bawa dia. Bagaimana agama itu melihat di sudut halal haramnya dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitulah libatkan diri kita dalam hal amalan, amal kebajikan. Dan libatkan diri. Kalau ada di sana buat kebajikan, korban, kita pergi. Bukan mau dagingnya, tapi kita melihat bagaimana orang berkorban, konsepnya bagaimana, dengan berzikir, kan, tahmid, takbir, bertakbir. Ada di sana gotong royong, masjid, surau, sekolah, kampung. Ada sana kenduris kampung, kenduris daerah, libatkan. Ada untuk membantu, memberikan orang-orang miskin, kita turun, apa nih, libatkan diri. Ah, malas semua gotong royong. Biarlah pada orang bersih juga itu, pandai juga itu. Jangan, libatkan diri kita. Itu cara kita menyebarkan kebaikan dan seterusnya. Kita ini menjadi hamba yang bersyukur dan kita ini diampunkan oleh Allah SWT. Kena ingat bahwa kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu memberi manfaat kepada manusia. Jadi jangan tunggu lama, tebarkan apa saja yang ada pada diri kita, walau sedikit, mudah-mudahan ia memberi keberkatan dalam kehidupan kita. Wallahu'alam.
1: Terima kasih sahibul fadilah. Seterusnya saya rasa tidak lengkap kalau kita tidak bagi ruang dan peluang kepada muslimat. Mungkin dipersilakan jika ada soalan. Ya, silakan puan.
5: Yes. Assalamualaikum kepada panel dan hadirin sekalian. Nama saya Zulaika. Soalan saya, apakah ciri ataupun tanda masyarakat yang hidup dalam kasih ilahi dari rumah ke masjid, dari keluarga ke community? Terima kasih.
1: Sila Ustaz, bukti lagi Ustaz, silakan.
6: Bukti, ini malam saya jadi apa nih, CSI to get the evidence. Baik, terima kasih puan yang bertanya. Islam itu, Bapak Ibu yang mulia, adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke, okay? Kita quote dulu. Ini adalah makalah yang disebutkan oleh Dr. Quraish Shihab, pengarang tafsir Al-Misbah. Kata beliau apa? Agama Islam itu ialah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke, okay? Itu dulu. Dia bagi contoh. Kita ada air, ya. Air itu bilang orang cukup bikin ambil wudu, betul. Dan air itu saja yang tinggal. Nah, kalau tidak ada air itu, tidak kita dapat wudu dan tidak dapat lagi air di tempat lain. Lalu datang satu orang yang terlalu haus. Ketika itu, mana yang lebih utama? Mana aulawiyahnya? Kita gunakan air bikin berwudu atau kita berikan orang yang haus yang menyelamatkan nyawanya untuk minum? Nah, soalan lagi. Mana kira-kira? Kasih minum kah atau kita berwudu pakai air itu? Kenapa kita kasih minum? Selamatkan nyawa. Kenapa boleh kita korbankan air wudu? Sebab Islam memberikan jalan keluar, boleh ganti pakai tayamum. Itu bayi Islam. Indah enggak? Indah. Ini bagaduh kita, bos. Oi, menurut hukum bilangnya pendapat ulama ini enggak boleh kukongsi di pasal ini bikin berwudu. Dia bilang, nah, ngamlah itu. Kalau Islam tersebar dengan fikrah yang begini, makin pecahlah umat kita dan agama lain makin menjauh daripada kita. Yang kedua, buktinya. Mau bukti lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis, ya. Kata Nabi, aku lebih suka berjalan menemani sahabatku, ya, memenuhi keperluannya berbanding, ya, aku i'tikaf di dalam masjidku selama satu bulan. Tahu kan maksud masjidku? Masjid Nabawi. Berapa pahala Masjid Nabawi satu kali kita buat amal? Ya? Satu ribu. Masjidil Haram 100 ribu. Betul. Kata Nabi, aku lebih suka menemani saudaraku untuk memenuhkan hajatnya berbanding aku i'tikaf di masjidku selama 1 bulan. Subhanallah. Jadi nampak enggak? Artinya Islam itu bicara tentang hati ke hati, bah. Minal qalb ilal qalb, daripada hati ke hati. Dan seandainya ada sesuatu yang boleh mengganggu hubungan kita, maka yang mengganggu itu harus kita korbankan demi menjaga silaturahim di antara sesama kita. Betul. Bahkan Allah Ta'ala itu buktinya 100 rahmat, kata Allah, rahmatku ada 100. Betul. Aku turunkan 1 ke dunia, yang 99 ku simpan nanti di akhirat. Yang 1 ini pun berbagi-bagi semua kita. Tidak akanlah kita mau tapuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu dan Puan yang bertanya tadi, ya, bawa rahmat ini, cintai saudara kita, kasihi mereka, dan sebagaimana kita tidak mau disakiti, jangan pernah menyakiti orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih.
7: Masya Allah. Hadirin sekalian, saya kira kita sudah hampir sampai ke penamat. Saya tidak ingin bercakap panjang, saya beri ruang mungkin sedikit, seminit lebih daripada Sayyul Fadilah, simpulkan sebagai penutup forum kupasan kita pada hari ini. Silakan Sayyul Fadilah.
0: Sufi muslimat yang dirahmati Allah SWT, seperti mana yang kita faham bahwa Rahman ini adalah satu sifat Allah SWT, di antara sifat-sifat Allah yang begitu banyak disebut, kan? Kalau dalam kaedah Asy'ariyah dan Maturidi itu ada satu kaedah untuk mengenal Allah dengan sifat 20, 13 dan 20-an. Tetapi lebih jauh daripada itu, sifat Allah itu lebih besar. Di antaranya itu Ar-Rahman. Banyak. Rahman ini pemurah. Yaitu seperti mana yang kita faham tadi, sebesar-besar nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT pada makhluk di dunia ini. Itu. Jadi ambil ruang, peluang semasa kita hidup ini untuk mendapatkan murah Allah itu. Ambil ruang. Jangan, kalau kita buat kesilapan, kekhilafan, terus tutupi dengan kebaikan. Allah sebut 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Diulang itu. Bukan makna kalau sudah buat kesalahan terus diketepikan, tidak. Ini pemurah Allah. Ambil ruang peluang ini dalam kehidupan kita. Terus buat kebaikan dan sadar apabila membuat satu kesilapan. Dan seperti mana tadi, kita sentiasa memohon kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT sentiasa. Sebab Allah itu suka kepada orang yang bertobat, dan dia suka pada orang yang menyucikan diri. Kita bertobat, sentiasa berkaut, ambil utuh, berkautnya bahasa Brunei, ambil utuh, kan? Sentiasa bersih diri, jaga kebersihan diri, pakaian, rumah, masjid kita ni jaga dengan bersih, tandas-tandas kita di sekolah begitu juga. Itu Allah suka orang yang menyucikan diri, suci pada diri dalam, luar, pakaian dan juga tempat. Wallahu a'lam.
7: Ustaz Rafai, dipersilakan masa yang ada seminit.
6: Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah yang menunjuki zat dan sifatnya yang maha tinggi. Maha tingginya itu penuh dengan pengasihnya, maha pengasihnya Allah. Makanya dianjurkan kepada kita untuk berakhlak, meniru, walaupun kita tidak boleh bilang orang secara tuntas menjadi Ar-Rahman, itu mustahil sebab kita itu hamba. Tetapi dalam sifat 20 ada satu pecahan dipanggil sifat ma'ani. Coba hayati sifat-sifat itu yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, lalu kita mengerti bahawa itu adalah berlakunya pinjaman-pinjaman itu kepada kita adalah asbab rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini tidak hanya kepada orang Islam, yang tidak beriman pun Allah taala kasih pakai semuanya. Mudah-mudahan itu jadi isyarat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
7: Masya Allah, hadirin sekalian muslim-muslimat rahmati Allah. Demikian tadi kita mendengar kupasan yang sangat mendalam daripada kedua panelis kita. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua panelis. Tidak dilupakan hadirin muslim-muslimat yang hadir bersama kita pada malam ini secara langsung di Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau. Demikian juga pendengar Sabah FM dan Facebook page Sabah FM yang mengikuti bersama-sama. Demikianlah forum kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita dapat tadah ilmu daripada panelis ini dapatlah menjadi pedoman buat kita di hari muka insyaAllah. Saya moderator anda menutup forum ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
9: Sabah FM. Bagus bah.

Terima kasih setia bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Hafina akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai selepas utama 9 malam nanti. Jangan lupa okay, untuk terus kibar jalur gemilang dan bendera Sabah kita, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jika diri semua, selamat malam.

0: berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah tahun ini, India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomunikasi department line control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Orang Sabah, Dimasih bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zon A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasih di Sutera

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Tiga. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Kakachi yang tepung bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, kepada anda semua yang sekarang ini sedang mendengarkan Sabah FM, kita bersama melalui segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai Slot Kuasa 3. Jadi di masa kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Dengarkan terus je lagu-lagu yang harus dimainkan adalah lagu permintaan daripada pendengar kita di luar sana. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus. Wah.

0: Stroke khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Psst, apa? Tuh orang, Mbak.
1: Mana?
2: Ditinggu saya, Kak, tuh.
1: Iya, Kak. Cep, ditinggu.
2: Kenapa ditinggu-tinggu itu?
1: Coba kau menguap, sebab bila kau menguap, dia menguap.
2: Iya, Kak?
1: Coba kau menguap.
2: Saya belum mau menguap lagi. Kenapa juga?
1: Sebab kalau kau rasa dia tengok kau, lepas itu kau cuba menguap, kalau dia menguap balik, nah, dia betul-betul tengok kau.
2: Oh, gitu kan tu?
1: Ya, sebab menguap ni berjangkit.
2: Oh, iya?
1: Iya.
2: Astaga, baru saya tahu.
1: Itulah.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus, Pak.

Bagi kamu pendengar yang baharu yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM, sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey? Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM, di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu cara di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu, apa lagu yang kamu mahu dengar. Seperti biasa, pesan Hafrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi dia, okey? Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baiklah anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas kita kembali lagi, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama yang merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Sabah FM.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: sakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

tapi cukup buat kita rasa macam sejuk, dan kita mengharapkan cuaca yang lebih baiklah pada hari esok. Okey, baiklah kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM, yang sedang bersihat, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, apapun, teruskan kesetiaan bersama. Dan yang belum hantar permintaan lagu tu, hantar sekarang melalui Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 019-490-4848. Dan sebentar lagi seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Bagus bah, Sabah FM.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus Ba.

0: Lawatan kerja dua hari Perdana Menteri ke Sabah, fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Dimulakan dengan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama dua hari ke Sabah. Perdana Menteri yang tiba kira-kira 6.40 petang tadi di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sabmud. Esok, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Likas dan melawat pusat pemindahan sementara mangsa kebakaran Kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menyatakan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Kelantan akan terus diperkukuh demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud hari ini. Menurutnya, perbincangan merangkumi pelbagai sektor antaranya infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesihatan bagi memastikan pembangunan Kelantan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India, Sharifah Iznida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Seterusnya, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi untuk laporan sidang kemuncak BRICS yang bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Silakan.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah tahun ini, India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasami untuk berita RTM.
0: Terima kasih Vimala. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeo, mengesahkan perkara itu. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang dibincangkan.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Kembali bersama di jam yang terakhir untuk varia lebih lagu lebih santai. Okey, peminat-peminat kopi. Ada cerita lagi pasal kopi. Minuman terlalu panas ni dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser esofagus. Jadi, kopi panas tu bukan masalahnya pada kopi, tetapi terlalu panas itu yang perlu diberi perhatian. Okey. Yang mana satu kajian yang telah pun dilakukan, kajian besar di UK melibatkan hampir 1 juta orang melihat tabiat minum teh dan kopi. Jadi peserta ini akan dibagikan mengikut cara mereka biasa minumlah. Ada yang minum secara suam, panas, sangat panas. Dan mereka kemudian diikuti selama lebih 10 tahun. Okay? Dia bukan kajian yang pendek berbulan saja, tapi mengambil masa bertahun. Dan hasilnya mereka yang biasa minum minuman panas didapati mempunyai risiko kanser saluran makanan yang lebih tinggi berbanding mereka yang minum pada suhu lebih suam. Jadi bagi mereka yang memilih minuman sangat panas, risikonya juga lebih tinggi lagi. Dan kajian itu juga menunjukkan satu corak yang menarik. Semakin panas minuman dan semakin kerap diminum, semakin tinggi risiko yang dilihat. Kenapa itu berlaku? Sebab lapisan saluran makanan kita ni sensitif. Jadi kalau berulang kali itu macam terkena minuman panas, secara panas ni kan, ia boleh menyebabkan kecederaan kecil dan keradangan berulang. Jadi kan kalau dalam jangka panjang, kerosakan yang berlaku berkali-kali inilah yang dipercayai boleh meningkatkan risiko perubahan sel. Okey, sebab tu minuman yang diminum pada suhu sekitar 65 celsius ke atas sebelum ini juga telah diberi perhatian oleh Badan Antarabangsa berkaitan dengan risiko kanser. Tapi jangan salah faham ya. Itulah yang macam Afina cakap tadi itu, bukan kopi, bukan teh yang bahaya, tapi isunya ialah suhu minuman terlalu panas. Dan kajian ini juga tidak jugalah bermaksud sesiapa yang suka kopi panas pasti akan dapat kanser, bukan. Ia menunjukkan kaitan risiko, tapi bukan kepastian. Okey. Tapi apapun jangan terlalu panas lah. Ada yang terbakar lidah lah, terbakar bibir lah nanti. Jangan, nanti sakit tekak sendiri juga kan. Pastikan cukup suam-suam tu sedap sudah tu, boleh sudah diminum. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita sambung lagi dengan permintaan lagu yang seterusnya. Ini teruskan bersama Sabah FM, Bagus Pak.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM bersama dengan Afrina Saul pukul 9 lagi tadi sehinggalah pukul 12 akan datang setiap lagi lah pukul 12 kan. Kenapa lagi pukul 12? Okey, apapun di masa kamu berada yang sedang bekerja, baru memulakan shift anda, selamat menjalankan tugas. Yang baru selesai shiftnya tu, hati-hati waktu dan perjalanan balik nanti. Dan kepada anda yang sedang beristirahat di rumah, sedang sediakan baju untuk kerja esok, baju untuk baju sekolah ke, apa saja yang anda sediakan untuk sarapan pagi, apapun selamat menjalankan kerja lah, apapun pekerjaan yang anda lakukan, pastikan pertama keselamatan. Kalau anda rasa penat, berehatlah juga, jaga keselamatan dan juga kesihatan anda, ok? Baiklah, kita akan bersama lagi pada hari Ahad nanti. Afrin akan bersama dengan anda. Dan hari berapa lagi ya? Afrin lupa sudah. Tapi yang pastinya yang terdekat, Afrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari Ahad nanti, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Apapun, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi, bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sembang Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Bunuh Hantu, untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kalau sihat, syukur selalu. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari di segmen Nasional Game Bunuh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu tentunya. Geng Buruh Hantu, di mana anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya untuk anda semua kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk sejam setengah ini sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus luncur, terus layan Nasional Game Bunuh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur.

Hari Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Dan semakin hari anda semakin sayang dengan Nasional FM, betul ke tidak ni? Sayang kepada DJ-DJ-nya, penyampai-penyampainya. Dan semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak lah, terutamanya menerusi Nasional Game Buruhan tu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa ada hari Jumaat? Apa yang ada pada hari Jumaat? Apa istimewanya hari Jumaat? Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, kan? Hari bagi kaum Muslimin dan Muslimat. Penghulu segala hari. Hari kebesaran mingguan kita. Hari perhimpunan bagi solat Jumaat. Hari ramai malaikat turun ke bumi. Hari mustajab untuk kita berdoa. Lagi apa lagi? Hari yang dihapuskan dosa. Hari lebih utama bersedekah. Dan hari yang untuk kita meraih seberapa banyak pahala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itulah istimewanya hari Jumaat. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda pada saya. Saya tahu ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Dia sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Luncur terus sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan, ya. Saya doakan semoga pemandu-pemandu Malaysia selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang bertugas di sektor keselamatan, abang-abang polis, kakak-kakak polis, peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda MPV se-Malaysia yang sedang mendengarkan pada waktu ini sambil-sambil meronda. Selamat meronda. Yang bekerja di sektor kesihatan juga, selamat bekerja. Ramai yang bekerja di sektor kesihatan. Jururawat-jururawat, doktor-doktor, attendant-attendant hospital juga, kaki tangan hospital, semua sekalilah. Terima kasih kerana menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Cuaca di tempat anda macam mana? Di ibu negara cuaca boleh saya katakan sejuk-sejuk je. Sesejuk air di kali, sesejuk hati ini, kan? Ada juga kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sena, termasuklah di Kelantan, di jajahan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario, Sabah, di Sandakan, Kinabatangan, Labuk, Sugut, Terupit dan juga Paitan, di Sepitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan dan juga Tenom, termasuklah di Kota Marudu serta di Ranau dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jom terus berhibur lagi bersama lagu persembahan Cranberries dengan Zombie. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sultan Dato' M. Nasir Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Dajjal. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Baru Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain, Nun Alif Zain Alif, di hari Jumaat penghulu segala hari. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 5 hari saja lagi, kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Dan sambutan untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita, maruah negara kita. Kita kibarkan biar dunia tahu bahawa kita adalah bumi yang berdaulat. Bumi ataupun Malaysia yang kita cintai ini ada macam-macam budaya. Dan budaya inilah menjadi khazanah dan juga aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti sebenarnya. Identiti negara kita kan. Dan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Betul. Saya ada tanya beberapa pelancong, kadang-kadang jumpa pelancong kan, kita tanya dia, ada yang kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Saya tanya, kenapa kali ketiga datang ke Malaysia? Kenapa suka datang Malaysia? Dia kata, macam-macam ada dekat Malaysia ni. Berbagai kaum, bahasa, adat dan juga seni. Dia seronok-seronok. Selain daripada keindahan alam negara kita kan, yang diberikan oleh Allah SWT, serta warisan budaya dan juga tradisi yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan unik dan juga menarik pelancong antarabangsa. Dan pengalaman budaya termasuklah makanan, perayaan, kraf, apa lagi, persembahan dan juga membawa cerita tersendiri dan menjadikan satu kenangan buat pelancong-pelancong dari luar negara. Dan pengalaman budaya menjadi terus menjadi teras pelancongan untuk memperkasakan ekonomi komuniti secara inklusif sebenarnya. Jadi kita jagalah negara kita. Kita jagalah budaya negara kita. Kerana kita antara destinasi pelancongan yang terbaik di dunia. Terima kasih geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya. Yang melaporkan diri. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Kita ada Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Princess Sue. Siapa lagi? Ramai sebenarnya. Kita ada Indra Angkasa, Nip Mas dari Kota Baru, Razak Balangi, Zainal Enal dari Karimun Kepri. Terima kasih mendengar kita di Indonesia. PJ Amin, Nani Ani, Junada Ilas, Intan Hamid antaranya yang hadir. Nida Wahida, Ahmad Nurul Amri, Muhammad Yusof, Iskandar Putri, Johor, ada bida dari salju di sana. Rakib Reza Azman, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, pom-pom-pom, hadir runcur. Itu antara yang hadir dekat live TikTok. Gabriel hadir juga, anak Anton, Amy, Arena. Kita ada Virginia Vanessa, Nur Cahaya Perlis, Mawar Jiga, Karamel Latif, Muhammad Asyari, Asang, Fikri 92, Ajib 8189, Ani, Maktok, Zina Tasnim. Ramai sebenarnya, ramai tu. Siapa lagi? Akak Comel juga terus bersama-sama. Tiger Aini, ada Ajimi, terus Maizan Juso. Semuanya hadir, bukan saja melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga di live TikTok pada waktu ini. Rosli Lee, Hanim 7, Asmalini Hanan, Nobody Get Hard, oh. Metal Sejati, kita salam GBH. Haziq Iskandar juga, Amy Black Panther, Yuswai MC Perlis juga luncur, Zainab Morad, Kak Yana, Fahim Bagus Abang Ibaling. Okey, terus beribu lagi. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' Ramli Sarip, Life Ended dengan Seruan. Terus dengarkan Nasional Game Baru Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kita Pengyu. Satu empat minit pagi, sekejap masa berlalu dah masuk jam kedua Nasional Geng Berhantu. Jadi selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM di seantero dunia. Bertemankan pemilik suara ini di penghulu segala hari Jumaat 11 September 2026, yang menyambut hari lahir sama hari lahir untuk anda. Semoga terus ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga kita nak ucap ribuan terima kasih sebenarnya kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Terima kasih yang bayar zakat, zakat fitrah masa bulan puasa, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang lebih memerlukan, kan. Dan di Kuala Lumpur, di Ibu Negara sendiri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi IPT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan kecemerlangan pelajar menjadi bukti keberkesanan sumbangan para pembayar zakat. Jadi dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf hidup umat Islam, pendidikan adalah yang terbaik. Jadi anak-anak ini sebenarnya yang dibiayai menerusi wang dana zakat, alhamdulillah mereka menunjukkan kecemerlangan. Syukur. Terima kasih pembayar-pembayar zakat. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Itu yang kita kena ambil maklum. Kadang-kadang seringgit yang kita dapat tu bukan untuk kita semua. 20 sen untuk isteri, 20 sen untuk anak, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk adik-beradik, 10 sen bayar zakat. Yang tinggal dalam kocik kita betul-betul adalah 10 sen saja. Baik, Nizam Bandar Tenggara hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. SP Brembo, Lan Hashim dari Perlis, Rosnani, Mat Beho, Suhaila, Nizam, Ayati Ahmad, Tengku Din, Paman, Nisha Angri, ada Roha, Muhammad Syafiq, Abah Tom, Kasut dah buruk. Ini pun semuanya pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Azimah 59 dari Perlis, Dona Dongai, Raihan, Zarina Ina, kita ada Black Ants, kita ada

Syahmat Nizam, Karkun, Ida Khairi dari Pasir Mas, Lia, Ifa, Mustafa, siapa lagi, siapa lagi, Izian, Gentleman, Gentleman pun hadir, MZ777, Salizal, Kak Yana, Jilok, Azlan Abdul Wahid, Mona Rahim, ada Sofi, Aini Sofia, Murni Saan, Halimah Ahmad, Azmi Rina, Bunga Kebangsaan, Hamba Abadi, oi, Cinta Hati Dila, Farid Abdullah, Puteri Lilin, Jajah 83, Zul Honda, Diana, katanya teman suami dia naik lori hari ini, jadi adalah kawan berborak-borak, sambil-sambil layan National FM dengan lagu-lagu terbaik. Remy 78, ada Nirosha dan 6979, Tok Man, semuanya hadir. Rohani Muhammad Nazwa dari Gemenci juga terus bersama-sama. Terus boleh-boleh lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu Angguk Kepala. Sekarang kita layan lagu, kita buka warung joget kita lah. Ini lagu dan diri ciptaan Hermantino, Kak Melah kita. Lontaran suara Ramlah Ram. Antara kasih sayang dan juga cinta, mana penting? Pada saya semuanya penting. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu.

ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anan Bashki, paduan suara Latham Mangeshkar dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Dil Terpanggil Hey, lagu dalam filem Dil Terpanggil Hey juga lakonan Syarohan Maduri Dizit. Satu 27 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat anda semua. Terus kekal setia. Stay tune dengan National FM. Untuk geng-geng berhantu, semakin hari semakin ramai geng-geng berhantu. Oh, persatuan. Kita boleh buat persatuan tau, geng-geng berhantu se-Malaysia. Geng-geng berhantu National FM. Kita boleh buat persatuan. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Pulau Pinang, di Timur Laut dan juga Barat Daya, Terengganu, di Kemaman dan juga Dungon, Negeri Sembilan, di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor, di Muar Tangkak, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, Belaga, Miri, Tulang, Usan dan juga Bario, Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, serta Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya, hujan ni bang, cuaca sejuk ni, tarik selimut. Ui. Tapi biasanya cuaca sejuk ni perut cepat lapar tau. Kalau cuaca sejuk je perut cepat lapar. Pergi ke dapur, bancuh kopi O, cari biskut-biskut yang ada, roti-roti ke, sambil makan, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Selain daripada hujan dekat negara kita, kita ada terima panas juga. Apatah lagi bila kita memasuki El Nino tu kan. Tapi kalau kita tengok kan sejarah negara kita, bukan saja El Nino tapi Super El Nino. Kita pernah berdepan dengan Super El Nino tau, pada episod tahun 1982, 83, 97, 98, 2015, 2016 kan. Dan kita untuk tahun depan sebenarnya kita dijangkakan, kita Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan kita akan sekali lagi mengalami Super El Nino, iaitu bila, masa bila tu, untuk tahun depan. Iaitu ketika memasuki bulan puasa. Bulan puasa hari raya tahun depan, kita dijangka berada dalam keadaan cuaca kita Super El Nino yang menyaksikan kita berkemungkinan suhu akan mencecah hingga 41 darjah Celsius. Dan melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, ditambah pula faktor pemanasan global kan, adalah tidak mustahil suhu kita boleh melepasi rekod dan juga mencecah hingga 41 darjah Celsius. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kita terus jaga kesihatan kita baik-baik. Sama ada cuaca hujan, cuaca panas, cuaca tak panas, cuaca sejuk ataupun cuaca apa pun, jaga baik-baik kesihatan anda ya. Periksa badan kita selalu. Okay, Zamri Abu melaburkan diri bersama dengan saya. Lama tak nampak Mr. Zamri Abu. Lola Love. Kita ada Fisabilillah, Musang Berbulu Sigala, pom-pom-pom, mantap, kasih orang satu kali lah. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Mama Nina, Boy Tobeng, Cik Nana, Rosila Ramli, Cik Nan, kita ada Joe Teknisi, pendengar kita dari Riau, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Mayan, ada Eda Sofia, Zam Zawawi, Topeng Pening, ada siapa lagi? Lavender Girl, Nur Julai, Osman Mat, Hana, kita ada Zai, Fauzia Osman, Rose, Baktia, Ainun Putih, Nur Pineng, Siti Fatima, Puan Siti, Yus, Rohaya, Zahariza Senik, Wan Baling dari Perdua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Okey, Kin salam semua geng-geng Perdua yang ada situ. Bukan saja bumper-bumper pain tau, yang tak ada bumper pun Kin salam juga. Sabaria Awang, Hita Chot, ramai lagi lah. Kita ada siapa lagi? Jua, ada Jun, Hero Zero. Terima kasih banyak-banyak Mr. Kuzi, Zidin pada darat, hati-hati memadu pada darat se-Malaysia katanya. Amirul Hakimi, Bunga April juga bersama-sama. Okey, tadi kita sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampai ke lagu Hindustan tadi kan. Kini tibalah masanya
Tibalah masanya ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Katanya hari ni dah standby tisu banyak-banyak bang. Ada 3 kotak tisu ni. Tak perlu tisu banyak-banyak, ambil tuala je cukup. Tuala kan sambil lak air mata, terkenangkan satu kenangan. Kadang-kadang kita boleh juga menangis bila terkenangkan kenangan manis. Bukan kerana kita menangis kerana kita sedih, tidak. Kerana kita tak dapat mengulangi saat itu. Apatah lagi kalau kenangan pahit kan. Kenangan pahit tentunya kita menangis. Kadang-kadang bila kita terkenangkan, betul-betul terkenangkan, luka lama boleh berdarah kembali. Jangan main-main. Sungguh. Saya sendiri pun pernah mengalami perasaan seumpama itu kan. Bila kita kenangkan kenangan pahit, ya, hati kita mula jadi sayu, jadi sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah, kenangan itulah yang memberikan kekuatan kita kepada kepada kita, kekuatan diri kepada kita hari ini kan. Yang menjadikan kita dewasa, yang menjadikan kita lebih matang dalam kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil melalui lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Nana dan juga Allahyarham Haji Spin, Gurauan Berkasih. Jangan main-main tau, bila bergurau-gurau pun boleh jadi jatuh cinta, boleh jadi berkasih. Ya, sungguh. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. 1.57 minit pagi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Betul juga kan? Kadang-kadang semuanya kerana takdir kan? Kadang-kadang kita tak pernah termimpi pun untuk berjumpa dengan si dia. Tak pernah termimpi untuk jatuh cinta dengan si dia. Tapi takdir telah pun menemukan. Ia membawa kebahagiaan. Dia juga memisahkan yang membawa kedukaan, kekecewaan. Begitulah takdirnya sebuah cinta. Dia ada dua je, bahagia ataupun kecewa. Bila bahagia tersenyum sampai ke telinga kan. Bila kecewa, makan tak lalu, tidur tak lena, hati gelisah sepanjang masa, sepanjang malam keresahan. Terima kasih geng-geng berhantu yang baru bertemankan nasional geng berhantu. Anda semua memang yang terbaik lah. Geng-geng buruh hantu di seluruh negara seantero dunia berhimpun untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Kita bulan depan, Oktober, kita dijangka ataupun Perdana Menteri dijangka akan membentangkan belanjawan 2027 pula. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan akan membentangkannya di Parlimen. Tapi apakah harapan rakyat untuk belanjawan 2027? Apakah harapan kita? Adakah harapan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga menjadikan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajarlah diberi perhatian dalam belanjawan 2027? Dalam usaha kita sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan, boleh guna kekal menjadi fokus penting demi masa depan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi pertama persoalannya, bagaimana pendapatan rakyat itu dapat ditingkatkan? Mungkin tiba masanya untuk kita menilai semula kadar gaji minimum. Mungkinlah. Itu pendapat ramailah yang berpendapat seumpama itu. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana belanjawan 2027 ni? Saya senang je jawab. Belanjawan 2027 sudah tentunya akan memberikan fokus kepada semua golongan. Golongan kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semua golongan. Jangan risau. Kerana kerajaan juga akan menjaga kebajikan semua rakyatnya, rakyat Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Maishita 82, Nuraz, kita ada Syarul Azri, Azila MTJ melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Rusli Seli, kita ada Me'as, Siti Haja, Dins Gani, Baby Arisha, Ameng Zaketin, Nusafa Marwah, siapa lagi, ramai yang bersama-sama dengan saya ni, Halim Taro, Zaitun Harun, Encik Azmi, Mizi 85, Gang Rimba, kita ada Zaketin juga, Sabrio Rajman, Zajakfah dari Kuala Terengganu, Puteri Nur Raka Liza.

Jadi Abang Lori juga sebab geng-geng buruh hantu ni dia datang dari pelbagai sudut tau, yang memandu, yang tengah bekerja, tengah menjahit, tengah buat kuih, tengah masak macam-macam untuk jualan awal pagi, tengah berniaga, yang tengah makan pun ada juga, yang baru balik kerja pun ada juga, yang memang tak tidur, tergolek sana tergolek sini kan, mata tak boleh nak lelap pun ramai juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran suara Ella bersama dengan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Ini lagu tahun 1991, lagu kenangan anda. Terus layan, luncur sampai buku.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Diva Dayak Asmara. Mencintai tanpa memiliki adalah sebuah luka sebenarnya. Merindu tanpa boleh bertemu, itu adalah menjadi duri dalam hidup kita. Sebab itulah kita kena sedar bahawa kita ni tak berhaklah merindui yang bukan milik kita. Dan percayalah, rasa cinta dan sayang akan tetap dalam hati kita walaupun ianya tak mampu kita miliki. 2:27 minit pagi. Ramai yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Okey. Baru terjaga, baru nak menyapa, baru nak menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyaklah. Walaupun terjaga, sanggup cari Nasional FM sebab nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Baik, kita tahu pergolakan di Asia Barat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan harga minyak dunia sebenarnya, kalau kita lihat kan, memang pada ketika ini sangat-sangat kenaikan harganya itu sangat ketara lah. Namun begitu, kerajaan juga akan terus mengekalkan kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan juga kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan ketika ini, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Dan Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan langkah itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat, khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup. Dan beban untuk kerajaan sebenarnya memang besar. Sebelum ini kalau kita lihatkan di isu Asia Barat, menjawab negara menunjukkan perbelanjaan subsidi minyak tahun ini dalam lingkungan RM15 bilion sahaja. Dan sekarang anggaran itu meningkat kepada RM40 bilion kerana berlaku kenaikan harga minyak. Jadi walau apapun, kerajaan akan terus berusaha kerana komitmen untuk membantu dan juga meringankan beban rakyat. Pelbagai usaha sebenarnya kerajaan lakukan dalam membantu meringankan beban rakyat. Apapun, kita kena berusaha bertawakal, kemudian berdoa. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana kan. Macam Abi Farhan katanya, hari ini dah habis dah 4 beg dah burger. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, 4 beg burger Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ya. Jangan lupa burger untuk Abang Manis. Hari ini saya nak burger daging, sos kurang, burger biasa aja. Tak nak special. Umi 75, Fiona Ita, jom manja juga bersama-sama. Dan kita ada Bang Cik Motor, Syahrin, Brother Amit, Miza 82 dari Tol Bentong, Hilmi, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pampampan, Bahrum, Nasi Lemak, Kerang Bakar, Khairul Anwar, Mat Nijam, Lina Marina, Nisa Jerantut, Mandy 123, Permaisuri, ada Azlan Nordin, Lovely Lin, ada Amy, kita ada Zenu juga. Irwan Aming, salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Terima kasih mendengar di Kalimantan. Tak tidur lagi ya. Seronok saya ditemani ramai pendengar-pendengar walaupun dekat Facebook dan juga di live TikTok pada ketika ini. Ada yang katanya baru lepas makan ni bang. Alhamdulillah, Nizal Lady Driver. Mantap, Nizal Lady Driver, kakak teksi kita pun hadir juga bersama-sama dengan saya. Hashtagnya Tur Untuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Syahri Amri, persembahan daripada Shima. Setelah Aku Kau Miliki, luncur sampai pukul 6 pagi.

kiparkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kiparkan jalur gemilang.

Wahai seribu kali sayang, persembahan kumpulan Iklim. Seribu kali sayang. Sebab apa seribu kali sayang? Sebab cinta bukan untuk dimiliki. Tapi memang semua cinta tak seperti tak semestinya untuk kita miliki. Betul, kadang-kadang cinta yang hadir itu sebenarnya untuk mengajar kita tentang erti kasih sayang, bagaimana menghargai kasih sayang. Nah, bila dia dah hilang, baru kita rasa kehilangan, kan? Dia mengajar kita tentang itu sebenarnya. Nah, supaya bila kita bertemu dengan cinta yang lain, kita akan lebih menghargai cinta itu. 2.57 minit pagi waktu ini. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Burhan tu. Banyak kawasan lagi, banyak kawasan masih lagi dilanda jerbu pada ketika ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. Beberapa kawasan masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat bacaan IPU-nya, terutamanya melibatkan IP di Serian, Kuching, Samarahan, Samalaju, Bintulu, ada Mukah juga, Sibu, Sariki dan juga Seri Aman. Jadi dalam keadaan jerebu ni, diharapkan anda semua jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak, dan kurangkan aktiviti luar rumah. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya pakai yang N95 tau. Ucup MAC Pro 2 Tinted, laju terus Ucup. Pon pon pon. Terima kasih untuk Cik Yah yang hadir. Mama Siti Aminah, Yusanusi Jusuf, Maksuna Siti Nurza, Noliana, Miss Kayo, Abang Latif, Lady Heda, Habibah Azman, Selain Clear katanya, Nur Ati, Awin, Yang Muhammad, Adi Unding, kita ada Arman Man dari Rawang, Ana Azizi juga terus bersama-sama. Aini 67, Tuah deraka, salam lapor. Tuah tak pernah deraka, yang derakanya jebahan. Ini tuah zaman sekarang, tuah pula deraka ya. Ramai lagi yang tak sabar nak untuk menangis. Ramai lagi yang katanya lagu apa seterusnya. Lagu kenangan. Kenangan yang membuatkan kita kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Tapi itulah kenangan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Persembahan Safura dengan Cinta Bersulam Dusta. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Sudra. Diwakili dengan Setiamu Gugur di Mata. Setia gugur di mata kan. Tiba-tiba dia senyap je. Rupanya dia telah pun bersama dengan orang lain, melukai hati kita. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan membawa bahagia hingga ke akhir hayat, tetapi akhirnya kecundang di tengah jalan, membawa luka yang membekas sehingga kini. Meskipun dah bertahun-tahun perkara itu berlalu, sukar untuk kita lupakan. Itulah kenangan sebenarnya. Kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita. Apatah lagi kenangan-kenangan itu yang memberikan kebahagiaan buat diri kita. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan pukul 9 malam hari Sabtu ni ya. Di TV2, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali peserta-peserta Debaran Bintang Kecil 2026. 12 wakil dari setiap negeri di peringkat semenanjung akan bertanding menerusi Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai untuk ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk kita menyokong bintang kecil anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang kini akan berentap untuk merebut empat tempat ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Sama-sama kita sokong sebab RTM ni memang dari dulu sampai lagi saat ini, dan insyaAllah untuk di masa akan datang kami akan sentiasa mencongkil bakat-bakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, bukan saja dari bintang kecil, bintang RTM yang banyak melahirkan nama-nama besar. Datuk Jamal Abdillah, Allahyarham Sudiman, Datuk Sudiman Haji Arsyad, Ramlah Ram, Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, sampai menjadi bidu wanita negara, diangkat sebagai bidu wanita negara. Liza Hanim juga dari RTM, Annie Zakri dan ramai lagi lah nama-nama besar yang RTM congkel bakatnya. Bukan saja bidang nyanyian, bidang lakonan juga. Itulah RTM, kerana kami mahu melahirkan generasi dalam bidang bakat, generasi yang berkualiti, yang mengangkat seni dan budaya itu sendiri. Termasuklah kata orang tu, Abang Manis pun sama juga, dicongkil bakatnya menjadi penyampai radio. Okey, geng yang berhati, semua okey lagi. Abang Tanker melaporkan diri bersama dengan saya, Alifah Imani. Kita ada Aizan Zek, Kemboja Putih, Hazrizah Baha, Idawati, Cik Ila Yunus, Ikin, Airisho, Mewak Kapi 50, Mael, Syaz, katanya dalam perjalanan ke selatan. Hati-hati Syaz, mudah-mudahan selamat sampai ya. Junada Ilyas 75 katanya okey lagi, mantap. Mona Rahim pun okey. Muhammad Ridwan, mantap. Abang Manis dia mantap juga. Terima kasih kerana mendengarkan. Dan selamat lagi berhati. Mio Satria. Okey, siapa lagi? Alhamdulillah, kalau okey, luncur terus. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati. Tapi untuk setengah jam ini boleh tak saya hentikan seketika untuk Menangis Tepi Bujuk Hati, sebab kita nak berikan laluan kepada koleksi 80-an lagu-lagu yang memberikan kata orang tu dengan hashtagnya kenangan lalu. Ada masanya kita teringatkan kenangan bersama dengan kekasih lama. Ada masa kita ingatkan kenangan bersama dengan adik-beradik kita dahulu, sama-sama kita membesar. Waktu siang kita bergaduh dengan abang kita, adik kita kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama-sama makan berebut. Tapi kenapa bila dah dewasa kita jadi bermusuhan antara adik-beradik, sedangkan itu darah daging kita. Kita kenangkan mengenai perkara itu. Ada kalanya kita terkenangkan sahabat-sahabat lama kita. Kita pernah ketawa bersama dengan sahabat lama kita. Tapi kini jalan hidup telah memisahkan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tetap akan tidak dilupakan. Asalnya kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus layan Geng Buruh Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai koleksi 80-an untuk pertemuan hari ini. Saya percaya ramai yang dah terbuai dengan kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita rindu bukan pada tempatnya tau, tapi pada saatnya, pada momennya, pada sejarahnya. Momen yang pernah membuatkan kita benar-benar rasa bahagia kan. Tentang kita ketawa di pinggir sawah, kita mandi sungai, terjun parit, panjat pokok. Kita pulang dengan hati yang sangat-sangat gembira, hati yang tenang, macam tak ada apa-apa dalam hidup kan. Gini semuanya tinggal kenangan lah. Tapi setiap kenangan itu pasti kita ada punya cara untuk kita kenangkan sambil tersenyum. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, berada di jam yang kelima. Nasrul Nagim Burhan, terima kasih banyak-banyak.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri.

sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus, bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarim al-akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya, dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih sahabat. Jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Qul

Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: urusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan. Kami

Kita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM bagus banget.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Selamat pagi.
1: Positif Pagi bersama dengan

Ya, Tau FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tau FM. Kembali lagi siaran Tau FM untuk hari ini, hari Jumaat, hari ini 11 September 2026, bersamaan dengan hari ini sudah pun 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi Jumaat, seperti biasa anda akan teman-teman, masih lagi Azza Solo pagi ini, temani anda di rentak pagi ya, dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan dan juga maklumat untuk anda semua. Dan apa khabar semuanya rakan-rakan saya?

Mana saja anda mendengarkan siaran Tawau FM. Bila Datu Diku nak sempurna kelabakan di Tawau ini, di seberang sana, mudah-mudahan semuanya hari ini diberikan kesihatan, diberikan kemudahan, kelancaran dengan setiap apa sajalah yang kita lakukan untuk hari ini. Hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan untuk kita melaksanakan apa sajalah tugasan pekerjaan kita untuk hari ini. Dan seperti biasa, pelbagai pengisian untuk jam yang pertama ini Azhar akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca. Juga kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi. Dan juga Azhar akan kongsikan info solat bagi zon 3 dan juga zon 4 untuk anda semua. Jadi itu antara pengisian kita di Rentak Pagi Teman Berteman dan bersama dengan Azhar Mu'azawati Daud. Semuanya di Tawau FM, pilihan anda.

0: sombong sungguh lah orang tu.
1: Kenapa pula Tan?
0: Yalah, ucap terima kasih pun sudah sangat ke, apalagi senyum.
1: Alah, mungkin dia tu tak ada gigi.
0: Agaknya lah kot.
2: Amalan yang tidak mengeluarkan sebarang modal, senyum dan ucaplah terima kasih. Anda mampu melakukannya. RMT FM prihatin.
3: R-E-N-T-A-K.
4: K. K.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa juga, kita tinjau terlebih dahulu keadaan cuaca secara umumnya untuk negeri Sabah. Ditinjau di sebelah pagi ini, keadaannya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan keadaan ini juga berlaku sehinggalah ke malam nanti ya, dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Itu secara umum untuk negeri Sabah, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan seterusnya kita tinjau untuk tinjauan cuaca daerah bagi daerah Tawau. Ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi, petang nanti hujan di beberapa tempat, dan malam tiada hujan. Untuk daerah Kuna, hujan di beberapa tempat di sebelah pagi, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Bagi daerah Semporna pula, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi, petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Dan untuk daerah Lahad Datu, hujan di beberapa tempat di sebelah pagi, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan, dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk kawasan pelancongan kita di Pulau Sipadan, cuaca pagi ini ditinjau ribut petir. Di sebelah petang pula keadaannya hujan dan malam tiada hujan, dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Dan untuk keadaan laut kita di perairan timur Sabah, ribut petir di beberapa tempat dari pagi, petang sehingga ke malam. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam, dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahad Datu sepanjang hari tiada hujan ditinjau. Dan angin bertiup dari arah selatan tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam, dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Layari
2: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Sementara itu, dalam majlis tersebut, Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor dalam ucapan alu-aluan berkata, hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak perlu terus diperkukuh bagi memastikan pelaksanaan MS63 dapat dilaksanakan secara bersama. Jelasnya, hubungan itu penting dalam usaha mencari penyelesaian terhadap perkara-perkara yang masih dibincangkan berkaitan MS63. Isu keselamatan wanita masih menjadi perkara yang membimbangkan dan memerlukan perhatian serius semua pihak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat Julai tahun ini, sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara, merangkumi 424 kes di Sabah. Justru katanya, usaha menangani isu tersebut memerlukan tindakan yang lebih menyeluruh, bersepadu dan berterusan menerusi pendekatan keseluruhan kerajaan dan masyarakat. Kemahiran pengucapan awam perlu diperkasa dalam kalangan generasi muda sebagai asas pembentukan pemimpin masa depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmud berkata, kemahiran itu bukan sahaja diperlukan dalam bidang kepimpinan, malah memberi nilai tambah kepada pelajar ketika memasuki alam pekerjaan dan bidang keusahawanan. Dato' Mustafa ditemui RTM selepas merasmikan penutupan program pidato Celik Madani 2026 di Putatang.

ingin berasa segar ketika bangun pagi, elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: Rentak pagi.
1: Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Kau apa? Kau bad. Bad apa? Bad man.
0: Rentak pagi.

Ya, Randa Pagi Tahu FM pilihan anda 6.43 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia teman-teman di awal pagi ini bersama dengan Azhar untuk anda yang memandu, pandu dengan berhati-hati ya, mungkin mengantar anak perjalanan ke tempat kerja kan, perjalanan mencari rezeki seawal pagi ini. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan untuk kita semua ya. Nah, tadi awal pagi tadi juga banyak motosikal ya, mungkin mereka yang menyertai Sabah Motor Day yang diadakan di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu kan, yang akan bermula esok, esok 12 dan juga 13 hujung minggu lah di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Jadi tadi memang banyak penunggang-penunggang motosikal, jadi kita ingatkanlah ya, di stesen minyak pun seawal subuh tadi ramai penunggang motosikal, mungkin yang mengisi minyak perjalanan jauh kan, yang juga berselisih bersama tadi perjalanan kan. Jadi pandu dengan berhati-hati ya, tunggang motor anda dengan berhati-hati, baca doa jangan lupa lah ya, mudah-mudahan perjalanan anda selamat sampai. Untuk para belia kita lah ya, mereka yang meminati. Baik, rakan kita juga ada yang menghantarkan ucapan menerusi WhatsApp kita. Sapaan seawal pagi ni ada orang sempurna, Nishelle Lisha. Hai, Assalamualaikum. Hai Azhar, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur. Alhamdulillah, dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua di mana pun berada. Semoga semuanya sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lain terus Awal FM. Mantap bah. Bertemankan Nazah walaupun solo-solo tetap best menghiburkan kami semua. Terima kasih. Selamat berkonti. Terima kasih Nisha. Harapan Nazah kan, dan mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu diputarkan, maklumat apa sajalah yang dikongsikan untuk anda semua untuk pagi ini. Roja Lia lagi, kita ada Kak Roja kita di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum. Selamat pagi Azhar. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Salam Jumaat penghulu segala hari. Terima kasih. Lagi kita ada Assalamualaikum Kak Azhar dan juga Wan J, apa khabar? Salam Jumaat semua pendengar Tawa FM di mana saja berada. Terus layan entah pagi bersama geng Jumaat. Sorry Kak Azhar katanya, aku sangka ada sudah DJ Wan J. Tak bertugas, walaupun akak solo kami akan temani akak insyaAllah katanya. Terima kasih Valdi Sari. Teman bertemanlah kita ya, menerusi rentak pagi ini. Jadi respon untuk tajuk pagi juga sudah Azhar kongsikan. Anda boleh responlah sama ada di Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita 0194903838. Dan selepas ini Azhar akan kongsikan kepada anda info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Ini dia lagu Semakin Hari Semakin Sayang bersama dengan Harry Khalifa.

Baik, berikut dah disampaikan waktu-waktu salat fardu untuk hari ini, hari Jumaat 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bagi zon 3 Lahadatu sila buka Nakuna Sahabat Sempurna Tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.05 minit tengah hari, fardu asar 3.06 minit petang, fardu maghrib 6.09 minit petang, fardu isyak 7.18 minit malam dan fardu subuh 4.50 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, fardu asar 3.08 minit petang, maghrib 6.12 minit petang, isyak 7.21 minit malam dan fardu subuh 4.53 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak, Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi Dawa FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.56 minit pagi, menghampiri 7 pagi. Seperti biasa, kita akan ikuti utama 7 pagi. Dan untuk respon, tajuk respon pagi, sudah pun Azhar kongsikan menerusi WhatsApp kita ya, di 0194903838 dan juga di Facebook Dawa FM. Tajuk kita, kalau boleh hidupkan balik satu barang ataupun gadget zaman retro, kamu mau barang apa kan? Apa barang lama yang masih ada sampai sekarang di rumah kamu? Dan kamu kongsi dululah ya, kamu respon. Sekarang ni kan beberapa hari ni trend kembali 80-90-an, masing-masing nak mau ketinggalan kan dengan gambar-gambar retro masing-masing. Jadi kamu kongsikan apa kenangan anda dengan zaman retro anda, kongsikan di Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama di Rentak Pagi.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan, harga minyak mentah global kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai 105.12 bilion ringgit. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan

selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa. Manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

0: 11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.
1: Follow FM

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

Ya, tahu FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 7.25 minit pagi waktu ini. Jam yang kedua. Dan seperti biasa untuk jam yang kedua ini, kita ada apa yang telah sekejap saja lagi Azhar kongsikan kepada anda. Juga kita ada berita tahu FM 7.45 minit pagi. Diikuti positif pagi bersama dengan Bro AK. Itu antara pengisian kita. Dan sekali lagi Azhar mengajak anda untuk respon tajuk kita. Sekarang ni trend 80-an. Kan, kembali dengan vibe retro. Kan, masing-masing lah dengan gambar-gambar retro. Maklumlah, tak sempat merasa. Jadi, masing-masing nak buat ala-ala retro gitu kan. Di media sosial masing-masing berkongsian. Jadi, kita imbau balik lah zaman-zaman dulu tu. Dan kamu respon lah tajuk respon pagi kita untuk hari ini. Kalau boleh hidupkan balik satu barang ataupun gadget zaman-zaman retro dulu, kamu mau barang apa tu ada? Dan barang lama yang masih ada sampai sekarang ni di rumahmu apa? Jadi kamu boleh kongsikan sama ada gambar ataupun kongsikanlah apa barang tu. Respon kamu lah. Dan untuk dalam kita, rindunya aku zaman kita dulu-dulu. Rindunya aku zaman kita dulu-dulu. Itu dialek kita, dan alihkan kepada bahasa etnik anda ya. Dan Azhar nantikan untuk respon anda. Ini dia Amar Haikal dengan Gila Bayang.

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: zone pilihan apa yang tular.
1: Diaktifkan.
3: Ya, apa yang tular dikongsikan untuk pagi ni, ini mengenai gelagat seorang ayah. Dan bila sesuatu hobi ni sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian kan, memang rasa tak lengkap kan. Kalau satu hari langsung tak sempat untuk kita melakukannya. Jadi tak kisahlah sama ada membaca, bermain permainan atas talian ataupun hobi berkebun. Hobi yang mungkin hobi ini sudah sebati dengan rutin harian dan biasanya membuatkan kita mahu melakukannya setiap hari. Kalau rasa tak buat tu macam tak sah, macam ada yang kurang kan? Begitulah kisahnya ayah kepada seorang pengguna Threads ni, Afizah Haris, yang mana dia berkongsikan bapanya sanggup berkebun sehingga ke surau berdekatan. Dan dalam satu hantaran, Afizah Haris ni berkongsikan foto bapanya. Kalau anda dapat lihat, bapanya sedang berkebun lah ya, di perkarangan, bukan rumah tetapi di surau. Menerusi hantaran sama, Afizah Haris sempat berseloroh lah bahawa dalam caption tersebut, bapanya sudah habiskan tanah di kawasan rumah. Sebab itu aktiviti berkebun diteruskan pula hinggalah ke surau. Jadi maksudnya mungkin tanah di halaman rumah sudah tidak ada, penuh dengan kebun-kebun si ayah. Jadi mungkin di kawasan surau tu masih ada ruang. Jadi di sana lagi lah si ayah berkebun ya. Bapa aku ni dengan segala kesibukannya, tak cukup tanah kat rumah, dia nak kerjakan katanya. Dia berkebun sampailah ke surau, dan perkongsian itu telah pun mencuit hati ramai warga maya yang turut berseloroh meminta ayah Afizah Haris ini untuk datang berkebun di rumah mereka pula. Macam-macam lah netizen ya. Malah ada juga warga maya yang berkongsi perangai ayah masing-masing yang juga turut mempunyai minat yang sama, iaitu berkebun hinggalah ke surau dan di rumah jiran. Dan dalam hari itu ramai juga yang menyedari pokok yang ditanam oleh ayah Afizah Haris ni bukan calang-calang. Kalau dijual memang harganya mahal lah ya. Malah pokok tersebut merupakan daripada jenis bromelite. Dan tidak kurang juga warga maya mendoakan agar ayahnya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik kerana usaha kecilnya itu berjaya untuk menceriakan, memberikan kejauhan jugalah kan di kawasan surau. Nampak suram kan? Tapi dengan adanya mungkin tumbuh-tumbuhan hijau, dengan hobi pakcik ni dapat mengindahkan lagi lah kawasan surau tersebut. Daripada sekadar memenuhi masa lapang, hobi berkebun ayah Afizah Haris ni nampaknya turut menjadi cara kecil lah untuk menceriakan kawasan dan juga bersedekah juga kan di sekeliling kawasan surau ini. Dan juga dengan telatah yang dikongsikan oleh si anak telah menghiburkan juga lah orang ramai. Jadi itu apa yang tular yang dikongsikan untuk pagi ini mengenai kisah seorang ayah yang tak cukup tanah di rumah, sambung berkebun di surau sebelah lah ya, dan telah pun mencuit hati ramai.
1: Nantikan Zone Pilihan Apa Yang Tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

Ya, dan tak pagi Dawai FM pilihan anda 7.38 minit pagi waktu ini. Dan juga sekejap saja lagi kita akan ikuti berita. Berita dari Dawai FM dan juga Positif Pagi selepas itu. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama di Rantak Pagi Dawai FM. Pilihan anda, ini dia lagu bersama dengan Kelangit. Kau bersama dia.

kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station Pilihan Anda. Pendengar sekalian, tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Kerana dari jutaan orang di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meneruskan kehidupan dan menjalani kehidupan hari ini dan hari-hari seterusnya. Pada detik ini, kita masih bisa menikmati kenikmatan yang banyak telah disajikan oleh Tuhan. Masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa bekerja, bahkan masih bisa menatap wajah orang tersayang. Begitu banyak nikmat Tuhan. Dalam Al-Quran ada sebut, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Surah An-Nahl ayat ke-18 yang bermaksud, jika kamu menghitung nikmat Tuhanmu, niscaya kamu tidak akan berjaya untuk menghitungnya. Oleh itu, bersyukurlah dengan apa yang sudah dikurniakan oleh Tuhan. Manfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Setkan dalam diri kita untuk sentiasa bersyukur dan yakin bahwa hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dari kemarin, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Ayo bersemangat dalam menjalani kehidupan harian. Bilang orang Tawau, steady dirimu, semangat ke bosku. Yakinlah, banyak hal baik yang sedang menanti di hadapan. Pendengar positif sekalian, gunakanlah nikmat yang telah dikurniakan Tuhan dengan sebaik yang mungkin, melakukan hal-hal yang baik, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar bersungguh-sungguh untuk yang masih belajar dan bersemangat dalam pekerjaan untuk kamu yang telah bekerja sebagai tanda kita mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan oleh Tuhan. Apapun, semoga para pendengar sentiasa dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian, Positif Pagi Bro Eke, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro Eke.
2: Pagi,
3: minta
2: pagi. Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
4: Ya, dan tak pagi Tawau FM pilihan anda, sudah 7.56 minit pagi menghampiri 8 pagi untuk kita dengarkan berita Sabah FM, dan yang pastinya 8.15 nanti kita ada lagu-lagu kuasa 2, 8.30 pula kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Sanakan FM, Keningau FM untuk perkongsian diari sana sini.

pagi, Isnin hingga Jumaat.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat MS63 di Sabah. Hubungan baik kerajaan persekutuan dan negeri perlu terus diperkukuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita Sabah FM.